Okay, malam kembali bersama menerusi Rentak Segar di pusingan yang ketiga jam terakhir. Kita bersama menerusi Rentak Segar untuk pagi Khamis ini. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Yang sudah pun berada ataupun sampai di tempat kerja masing-masing ketika ini, selamat memulakan tugasan ataupun kerja anda. Walaupun sehari bercuti cukuplah tu kan. Alhamdulillah, kalau yang menikmati cuti sebenarnya dengan tahun baru Hijrah 1448 pada hari kemarin 17 Jun. Sekurang-kurangnya orang bilang dapatlah kan, dapat berehat kan, dapat dapat bersama dengan sesi keluarga, dapat meluangkan masa diri sendiri kan. Jadi untuk hari ini kembali bekerja, selamat bekerja untuk semualah. Okey, saya kongsikan untuk anda ini berkenaan dengan sumbangan kerajaan untuk rakyat, iaitu sebanyak RM15 bilion untuk manfaat rakyat ketika dunia berdepan ketidaktentuan. Ya, langkah awal yang dilaksanakan kerajaan membantu melindungi rakyat dan mengurangkan tekanan ekonomi global, iaitu melalui STR, Sara Bulanan dan Sara Untuk Semua. Kerajaan Madani memastikan bantuan disalurkan bagi membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Okey, sumbangan tunai rahmat STR membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, itu sebanyak 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun ya. Dan untuk bayaran STR fasa ketiga dijangka disalurkan pada Ogos, pada bulan Ogos 2026 ya. Dan turut menerima sara bulanan dan manakala manfaat lain termasuk skim khairat kematian, skim perlindungan Mai Salam dan juga PK B40. Manakala untuk sumbangan asas rahmah Sara, ini bantuan bulanan yang dikreditkan ataupun melalui MyCard untuk pembelian barangan keperluan asas. 8.3 juta penerima menerima antara RM600 sehingga RM2,400 setahun. Lebih RM3 bilion telah dibelanjakan oleh penerima setakat 11 Jun 2026. Dan 15 kategori barangan meliputi lebih 140,000 barangan asas. Dan selain itu juga Sara Untuk Semua, iaitu sebanyak 22 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas menerima manfaat ini. Dan RM100 secara one off boleh digunakan sehingga 31 Disember 2026. Dan lebih RM1.7 bilion telah dibelanjakan oleh rakyat setakat 11 Jun 2026 ya. Dan 15 kategori barangan meliputi lebih 140,000 barangan asas. Itulah sedikit info saya kongsikan ya untuk anda berkenaan dengan usaha kerajaan Madani untuk membantu rakyat dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, demi memasukkan memastikan bantuan disalurkan bagi untuk membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Okay. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa Aida akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Macam biasa, perkongsian bahan diari bersama dengan rakan lain dari stesen Sabah FM, Sanakan FM, Tawau FM. Kita akan bersama seketika waktu nanti 8.30 minit pagi. Jomlah kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus dengarkan Kering FM, hebat show-nya.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: perasminya hari ini, iaitu Datuk Roslin bin Datuk Siabok, pegawai pendidikan daerah Sandakan. Dan seterusnya hari ini juga berlangsung pukul 10 pagi nanti pelancaran kempen pembayaran tanpa tunai Majlis Daerah Beluran bertempat di bilik kerayaan Majlis Daerah Beluran, dan akan disempurnakan majlis ini oleh Yang Berhormat Datuk Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merangkap ADUN N49 Labong. Seterusnya, kita ketahui pula di hari sana sini bersama dengan N di Tawau FM. Stesen pilihan anda. Silakan N.
1: Terima kasih Didi di Sandakan FM untuk perkongsian di hari ini 18 Jun 2026 dari Tawau FM. Dua catatan yang ingin dikongsikan. Pertama, berkaitan dengan majlis penyerahan slip keputusan SDBM 2025 MEPS 25 Kolej Tingkatan 6 Tawau, yang mana diadakan hari ini di Dewan Syed Sirajuddin Arif Putra Kolej Tingkatan 6 Tawau pada pukul 11 pagi dan dijangkakan selesai pada pukul 3 petang nanti. Dan makluman kedua berkaitan dengan kempen derma darah untuk hari ini, mereka akan berada di dua lokasi. Lokasi yang pertama di Tabung Darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga lokasi yang kedua mereka turut berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau dari 8 pagi hingga 12.30 hari. Itu dia dua catatan dari Tawau FM sesuai pilihan anda. Terus ke Keningkong pula bersama dengan Aida. Silakan Aida, dapat ke tu?
2: Iya, terima kasih En.
1: Okay, dapat sudah.
2: Terbaik. Okay, untuk Keningkong FM ada satu bahan perkongsian saja. Ini mengenai dengan jadual derma darah lah ya. Jadi orang ramai dijemput hadir dan tampil untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah serta menyelamatkan nyawa bagi mereka yang memerlukan. Jadi boleh terus datang ke pusat transfusi darah Aras 2 Hospital daerah Keningau untuk menderma darah. Jadi satu bahan perkongsian sajalah, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
3: Baik, untuk di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini, yang mana pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsungnya mesyuarat agung Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex yang berlangsung di SICC, dan pukul 11 pagi nanti juga akan berlakunya pengumuman keputusan STPM 2025 di Wisma Pendidikan yang akan disampaikan oleh Dato' Raisin Saidin, Pengarah Pendidikan Sabah.
4: Baik, seterusnya 11.30 pagi ini kita ada temu bual di Konti Sabah FM. Ini berkenaan dengan penggajian buruh paksa dan kanak-kanak di Sabah dalam Sembang Ekspresi 11.30 pagi nanti bersama dengan Penolong Pengarah Kanan Jabatan Tenaga Kerja Sabah Encik Debbie Rusman bin Matimpan. Boleh saksikan juga secara langsung di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Dan berikutnya kita mau kongsikan acara yang berlangsung 2.30 petang ini. Ini berkenaan dengan penyerahan watikah yang dilangsungkan, ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah ataupun LSS, iaitu Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan dan Angkat Sumpah Ahli-Ahli Lembaga Lembaga Sukan Sabah bagi tahun 2026-2029 di Bilik Mesyuarat Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, dan akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif 2.30 petang ini.
3: Ya, baik, itu 4 pukul yang dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita N di Tawau FM, Aida di Keningau,
1: dan terima kasih kembali
3: juga Didi di Sandakan FM.
0: Terima kasih Abang Lo.
3: Terima kasih adik-adik semua.
0: Terima kasih.

0: bersama
1: Rentak Segar, hiburan pagi berinformasi.
2: Rentak Segar, penuh variasi.
3: Rentak Segar, warna apa jiwa situasi.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Shortnya.
1: Hai, kembali bersama menerusi Rentas Segar pagi ini untuk anda yang sedang memandu. Semoga selamat dalam pemanduan anda ya. Jangan lupa pakai tali pinggang dan juga berikan isyarat kalau mau tukar lorong kan. Kadang-kadang tu lah benda macam tu, simple macam tu kan, tapi kadang-kadang kita lupa sampai mengakibatkan orang lain jadi mangsa. Kadang-kadang kita satu salah signal, satu tidak pasang signal langsung. Banyak kesalahan kan. Kalau boleh kita kurangkan kecuaian kita lah ya, sebagai seorang pengguna jalan raya. Okay, baik. Saya ingin kongsikan ini berkenaan dengan program ataupun aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini terutamanya. Itu mengenai sambutan Ma'al Hijrah 1440 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu 20 Jun 2026. Masa bermula dari pukul 9 pagi sampailah program tersebut selesai. Diadakan bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Doakan agar program berjalan dengan lancar dan jangan lupa muslimin-muslimat untuk hadir bagi sama-sama mengimrahkan majlis ini ya. Satu lagi juga berkenaan dengan program yang sama ini, berkenaan dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi peringkat daerah Sub pula untuk tahun 1448 Hijrah yang bersamaan dengan 2026 Masihi. Majlis ini

2 minggu lagi lah ya. Masa bermula 8 pagi bertempat di Dewan Terbuka Kampung Binuau Tengah Sok. Dan insyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Mahsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri 2 merupakan Menteri Kewangan Sabah, juga merangkap badan N37 Karanaan. Itu dua program yang akan berlangsung, program yang sama, tarikh diadakan berbeza. Okay, jadi Muslim dan Muslimat, sama-samalah kita datang dan hadirkan diri bagi mengimarahkan, memeriahkan lagi majlis yang diadakan ya. Okay, insyaAllah seketika waktu saya kembali dengan kiriman ucapan yang dihantarkan. Okay, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya ada Zakri dan juga Adi Govinda masing-masing untuk anda. Kering FM hebat shotnya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, Wan Ahmad sayangku, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda ya. Okey, menghampiri kita di hujung masa bersama menerusi rentak segar pagi ni. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni. Okey, daripada Elvia sampai Paran. Hello, selamat pagi hari Khamis DJ, dia bilang. Selamat pagi juga Elvia ya. Selamat bertugas bersama juru teknik Keringau FM hebat syoknya. Hello hello semua rakan Keringau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih untuk kiriman ucapan rakan-rakan dari semua siaran Dusun Murut Melayu, Arina Majunun, Sila Fangun, Adi Uji, Marcella, Elin Kemabung, inspirasi katanya untuk semua. Dan terima kasih kiriman ucapannya Elvia Samai. Seterusnya kiriman ucapan melalui Facebook, terima kasih juga untuk Minon Bosmon, Mimon Bosmon. Selamat pagi DJ, dia bilang selamat pagi juga. Dan James Pangiran, selamat pagi juga untuk anda. Okey, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi ni. Selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama dengan anda seketika waktu nanti. InsyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Rentak Segar, hiburan pagi berinformasi.
1: Rentak Segar, penuh variasi.
0: Rentak Segar, warna apa jiwa situasi.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kau Pedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apal Titik Turu Mega Hertz
3: Keningau FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan ida susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom. Om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kepelaan kerait ko mamay tawan. Semuang it laman web Met Malaysia met.gov.my Toiko rumemut it iso talu kusung kusung 22 iso 6 talu alu. Hotline Met Malaysia.
3: Ruputan ko mamay tawan.

0: Kuningaw FM.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.

Amitina gatang-gata antara ubay na ti tapinayko kwa pinamualo titulan ka anam. E pinalabos dot katinanan pamarunan gata Sabah LIGS. Susugatan na po nga hapo da ringgit 8 tusin sa kilogram. Gata kapingan di taon hub grade isa 5 ringgit siyam tusin sa kilogram. Kapingan auno hub grade 2 4 ringgit 2 na pada mualo tusin da sa kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 8 na pada 5 tusin da sa kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 4 tusin sa kilogram. Am sikarap sa ringgit hapo da mualo tusin da sa kilogram. Insan pakio iti susugata tay kalatex hapo da ringgit 8 tusin sa kilogram. Gata kapingan di tauno hub grade isa 5 ringgit siam tusin sang kilogram. Gata kapingan auno hub grade 2 4 ringgit 2 na pada mualu tusin sang kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit 8 na pada 5 tusin sang kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 4 tusin sang kilogram. Sikarap 1 ringgit na pada mualu tusin sang kilogram. Ilan ako piya gatang-gata dat bay na kiyo ko pa titulan ko unom pinalabos dat ano gati tinanan pamarunan gata Sabah LIGS. Amiti na po gatang-gata ti tapi na ko miyakal kasasari na kiyo pangampay na hit incentive dat LIGS am nagi it BKNS kiyo. Sikahan na gyati to na ko yung sawat-sawat tagatang-gata kiyo. Labi pandahit papadagang dila susugata hapada ringgit sang kilo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sining narang auditin o di penyampatan di Alexander Junior Eson nomi Felix Don Norulun Sunsuyon Piginawan. Jam kesiam 4.3 minit terdet bayan nanti gyo kakal hiti demeg keringau. 2 jam gisam di jam kau pada bisa juga suabon. Kumadi wagu nagi magkinangaw ti kasalimbahan keningaw FM. Kopi senangan kumadia gyo pon si kau memilih magkinangaw dahait kasuabon bayan no. Kasalimbahan baras dusunod bayan no. Yang pai dah DJ Maida. Ya dike ni ham kyo harot pipir hot pialaan diti tinimungan dat i World Cup iti. Ami tinda kino tusan dike ni ham no po tinimungan te ke kumpulan ay kanti kyo. France suminap da Senegal to sub nuri kau tusan apa nga telu iso France telu Senegal iso. Pialaan ni piala tanda Irak om Noe apat Noe iso Irak. Mentok do tinimungan teka grup J kati Argentina telu Algeria kosong. Kami sepakagu pialaan Austria seminap de Jordan. Austria nakamanang miampai telu iso. Tarabain nanti di misu suam harho di pialaan lagi kia. Di lomba sana miampai dot keselimpahan dot RTM. Maya di ti nugari RTM klik ngaharo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundi tirai-tirai, Itali insan pakawagu na kalabos mantab Piala Dunia taon diti. Bantugan pagugunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatano dito 2008 o 2022. Damatilan New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kusuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mantok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kedino FM. Siam na pa ng apat si Facebook.

Akala mo kinangaw, Kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa ng 4.2 MHz.

Ya kakal tak kawiti demok keringau jam ke hupet walu minit tadat bayan dati tepi nahi tita kona jam ke dua tika selimbahan boros dusun keo. Kepisanan kumadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadi ka DJ Maida. Kepisanangan pepenau keraja hindu gonti. Dari amatkan matat begindak keo. Asasari mungkin nangau hiti radio toko Angela seri tim kesayanganu Portugal iso Kongo iso kati ay kada sedih kio kana gede awe ya sedih di amankan irin na pagyanga bunga-bunga nagiri hiti na po pemainan dat mimbul nga ano kagyade ay so imustahil ka Semenud i tinimungan dit oh purimanan ud ageris na milag kamanang nga milohid ala tinimungan dit au nupi manan na kamanang eh ganay lang kyo tiba-tiba kagu Portugal kamanang ngabay na Kapisanangan DJ, mamasan aku kumag kedua melahingku tadi-tadi kuhilai kampung Batu Tujuh Suk miampai pasan kapisanangan tadau kapat alansan dad oli dasteri rimo DJ. Membalaku dadi mamarait sundait jawapan kuno pengamembul kongsi kau DJ, oh Azila Patrick. Kontok lo pamarait no, tapi nai nga narait nga diteno. Nga kongsi kahantu, kontok nagi kio. Di tenu pagi anak kata di pasan di tepi naik tinga gumugi aku pia di insan-insan nanda kari ketom gawe di nuri petik idoni.

0: you from Maginoda High in Radio Keningau FM.
1: Sumigampo, Sabah nakano kepobian keburuan babas akawas, mayat kepobian balanja 2002 na pada manom. Ilo papampaid panhakan pinatomod 600 ruang ringgit, nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2002 na pada mtalu. Duan hapad ruang ringgit, mantok pamaruhang koyonan pengindupuan, dit poing ganap kesusukupan, kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopoputan kabel saralam rahat madani. Salam, mantad Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi sandakan Om Tawau. Sumigampo.
2: Palan pendidikan pogun 2002 nah pada manam 2000 telun nah pada lima.
3: Tapi tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
2: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim.
4: Persembahan Boros Dusun Kelinau FM. Perangahan mel frekuensi yang berdem 4.7 MHz. Kelinau FM.

Sining mata di Steve lumba si Ralan Piginawan. Kada tengok hiti aku poin tamo, kada return dalam tu sinding kyo. Bamara po kapilan pelampasan ko kawagutik ya menalua daraha campaign menalua daraha dot kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau antok tarau ko enam diti nopo ngahila i Bataras Bandar Baru Keningau mantar jam ke 2 sedepon gisem dot jam ke turun tatuang tarau minggu nopo ngaharo 2 hot ke enam diti isa nopo ngahila i Dewan Pengungkap Gereja Katolik St. Blasius Magatang jam ke siam tolun hapat minit ke Swabon gisam jam ke badam dua tolun hapat minit datang adau hila Bataras Kawagu kio mantar di jam ke dua sedepun gisam jam ke turut tetuang kami nampak tinggal tadau ke enam tadau minggu nampak ngahila i Bataras Bandar Baru Keningau haro hila nagi i nurih Dewan Terbuka Gereja Katolik St. Blasius Magatang.

perlu ada rehat tiga tepi naik. Kalau perlu ada terhak menampasi dat nyawa kati. Setitis serahat seriungot kalansanan kah? Jaga lagi lah World Cup kita harus slogan. Satu jiwa sejuta sorakan kalau World Cup.

siwatono hapon minit magihum o mamunsab kaya nondit milod o silid pagantuluan nondoy edis in suang om labus dot walay. Manalob dengi, tunggungan toko tainsanan.

Lepas tu jam ke apa dapat tu pada mesti minit terdapat kesuaban ke? Harapan peminit tak mereka tertimpu makin nak audat kabar. Ampas si batak uti kepailan pagulu orang awet di dua sinding ke? Iti na po nga pangalapan kumad company ngay no kaya non dit momonsoy dot program mentok do kasalimbahan dot TV. Alapun ko dot mampay i de pembakalan dot program TV mentok dot fasa kedua tahun 2002 na pada manam kyo pengalapan manta dot RTM. Mila ko dot mangay antong diti telaman sa sawang www.rtm.gov.my nakatimpun dit kahapod patulan dabay nam gisam dot katalun hapod diti tulan ko na biti. Segera dahar hot uhoton nga mila rumamut diti nomor 0322-88 isa siam. Bila menelepon tay ke maya dat WhatsApp ya. Bam dua sinding parang hanti pagulu dorang awat kabar. Sinding lalait manta di sitim bandaron kada to boko upus nudogo. Manta di Jovita Robot Johnny tupus di pegiakon no.

Kebesanan Anam Salam Malaysia Madani Mampai Duhan Madayung Kit Ikabar Keningau FM. Telun hatus telun pedem siam titik isu enam riong ringgit pinobi mantau kupati lombus dit program sentuhan kasih rakyat syukur tahun diti ilawakan tinggi saman isri bad ababayan pemesan kemasikinan pegun. Mina berasi bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dupenghupan syukur nulud kawaguh kuma dun hatus ringgit sembulan sebagai penukup kuma penghupan suai kampai nahit sumbangan tunai rahmah STR om sumbangan asas rahmah Sara. Ginumu di mamarami tokain kawas negi mantad hatus neribu kumad hatus apat hopen neribu tulun. Insan-insan kapanantud lobid ogumu magigian kanut kesanangan. Pembayaran penghupan nopongan bagi susuhut it 600 ringgit tikid telu tulan deman pesuanget miti lombus id akaun tei petunuyan. Pembayaran syukur fasa 2 dipetunuyan ketimpun tadau baino gisem dot kedua nepedom tolu tulan diti papampai nepedom turu 1,104 nepedom walu mamaramit id pointong kopegun. Datu Haji Ji Mino Nomboros pinepoi magen dit program outreach syukur watas tuaran idewan Sri Sulaman Tuaran. Kementerian Ketinggalan minggu sempat pegirat kehimpaguyan pegun mayat penginsanangan peti lombus infrastruktur strategik id Pulau Layang-Layang. Iti kampaino bagian operasi logistik komunikasi om sistem menokodung. Minaberasi Menteri Ketinggalan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dat stesen 5 Susumangat Rohat Diraja Malaysia TLDM id Pulau Dilo sukupan miampai sistem ketinggalan tawan di Tuagu mentok pegirat ketinggalan om memugumpit keterangan pegun. Sistem Dilo dat baino mamas Seduan Soyan ompiki kirat ketimpun dot operasi mindir ket 2002 pada mesiam. Nubarasi Datu Muhammad Khalid Ilo id bitimungan kabar kopihan dot ketembulian keraja id stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Stesen 5 dit uludan dot TLDM kitonggungan manamung kewegan pegun menimung dot kepailan operasi om menokodung kegunaan logistik aset ketinggaligan dit papanad operasi id kuyanan dilo. Pisau kadungan ipilitan perintah pegunung pisempuruan id sekte belajaran kiguna lombusan dat popo girot. Minaborasi Menteri Belajaran Sains Teknologi Om Inovasi Datuk James Ratib dat ilo mentok menantud ke papa nahaid keturan om keburuan belajaran anu mengulud miampaid lobit kiwaya. I Datuk James rinubad magaganu kabar id kantakan penungkapan nangayan tersenang akademik amekar kumha pada mapat id longkod convention sempemagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Karait sikul dit nokologos kadisia kiguna ilo teguangan mayad pirundingan miampait bogian kikuasad nokoyonon tu kaganan dilo noponga kakal id seribat tonggungan dat perintah pegun. Mengingin dapu om koperasi unsubon maganu kesiwatan mengapalai dana pengusinan om penghupan id siribat Kementerian Keburuan mengingin dapu om koperasi Kuskop. Minaborasi kemaduan Menteri Kuskop Datuk Muhammad Alamin da pengapalaian kakal pengukab kumadiyalo dit mumang dat mengapalai om peserohon yalo moid pepatut dokumen dit alangkap untuk pepasanang proses manahak kesagaan. Rindu baisi magaganu kabar di kepongohikan takan kepohimaganan program popoing kawas kepurimanan om kepobasan tumanudat koperasi zon tuaran i tuaran. Idatu Muhammad mengunsub nagit kemulakan dat mampait keganan pengindupuan maya megi sesuai program pengusinan om penghupan di persediaan dat kuskop om agensi DAO. Bukan program dit persediaan nopo nga program tube om program tubes dat SME COP om program tunas id siribat tekun nasional. Kopisan bomba menampasid Malaysia JBPM Sabah poin sedia anda meneguang kongoyat alasu dit owit dat El Nino dipikikira ketilombus gisam dat keimpunan tahun tiso. Bina poiloh it boyon bagian penguludan operasi om balai JBPM Sabah Muhammad Alfian Salio dat wakon lang kesediaan nopo ngapapain kawas pengintangan it kuyunan keligagan doko teguang kesaraban pengukab om ketutudan talun. Suai kepapagaris eset om logistik it kuyunan operasi om mengulud kerajat tinimungan kuma it kuyunan kehompit om misokodung miampait agensi dilo mentok menantud anu pepanahan asisi kapot lang nung sekirad harut nunut kantakan. Nakain talang di seiti kumad RTM id Kota Kinabalu. Tulun ginemuan sunudan negit mokikit memagunad waig om kasasarid mengilod kesimbanan kongoyan tawan om kepeingatan mantad bagian kikuasa.
Interetan suai pinapailahi Muhammad Alfian dot 1800 hopedom duot kes kina Saraban pinasurat id Sabah mentok timput tulan kaiso gisam ko hopedom 5 tulan ko 6 2026. Ila papampaid walu kina patayan om korugian korikot lebih siam hopod ruyong ringgit. Mantad ginumudila kina Saraban linominan no kapasurat 200 siam hopod kes miampaid kakamot lotirik wokon datadon ka Saraban. JBPM Sabah tumilambos dat papaing kawas kapurimanan kaligaganad ka Saraban kumad tulun ginumuan muntok mangingkurid kantakan kapatayon om korumbakon dot katos. Suway ka papasunid kawasanan katingaligan itangad community miampayad papasilid katingaligan tonggungan dot insanan. Ingka kanat kabar keningaw FM nulud pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: doa sekira harap dan mustabuhat.
1: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.
0: Ya Allah, mukyanu aku mantatika kosonungan mantan tomus diti om itna wit nagi tomus diti maki tingolik aku mantat karaton da tomus diti om itna wit nagi da tomus diti selihan nada iti sebagi tomus rahmat it kapagawit kasanangan om akan katomus it kapagawit dat kuli kekanan.

0: Kinangor ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningau FM. Tadau ko iso, Min Singilo Boros Dusun. Tadau kedua, Kosoro ke Penangku. Tadau ke tolu, Son Dukut. Tadau ke apat, Kapsul Minggu Baino. Tadau ke lima, Sifoni Rohani. Tadau ke enam, Anoh Mimpanau. Tadau minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramai bo.
1: Kapsul Minggu Baino. Kapsul, Kapsul Minggu Baino.
2: Ada banyak tim yang payung kulit pinai jelis kundaya melahingan dat kampung kampung luntunan api napin meset petingan menemperas keret itu tak kampung kia pero nalinai nud sebagai melahingan kampung kita pinai jelis
3: dah banyak pangas semua angkone dat enam tahun dat sebagai dat wayu dan ketua kampung kita lah semua dat enam tahun
2: pagulo ko kopi mengilat ko kod keret di kampung luntunan itu
3: pemain pada nuri susuyan di kampung diti kemana dapat di baru-baru di maling hari dulu pak diti dapat kampung nuntunan diti nga dan kinaraitan dapat nuntunan nga harga lagi alokas di dulu pad pagano andela duwaigam harpir-pir alokas lah jadi irin nama andela untuna diwaig dat diti habis nga agumu it pangulun nga mata dila tabunan mata dila naukarikat diti kakak susuyan dia lah. Jadi iridit mandela pengun tunai di waigam auntun de. Jadi pemusaro di melengak pangandering ngaran dat nontun kami dapat dengar nontunan dat waig dari banga minande de lawaset di sangaran nam nontunam sera dapat dit maid lai dat dengar mai de la pangua pamuaran dat kampung nontunan am kisam kisam baina kampung nontunan ne de de pegigian nakombal ko dat anore bina minangintab ngintab dit 5 taon din nakatalib ikasasili ko lagi dat sebagai bayo dan kamong dahete turna to sa tuan dapat nga iri 5 taon din nakatalib jadi atumbayan ko dat bayna labi nakantas 1,000 na ako bagi atin naman sayat anore update ka ba dusun na sabi mat dusun kapitid te gumuan na pa nga dusun mantap tembunan lah liwa kami natit mundo liwan kapitid te kau susukupan okay mong si kau datau ginaginat kumadat parintalah do kita kudit bayan na nga pamayan dat pasukup na di ba it pinangukupan dat parintad te suway ke di tengah letrik bah lampung-lampung bah ralan-ralan lagi tengah senang bikin lagi bawa lain di timungan nga tok naman saya yang temen dia ngawe apa yang kurang panggak aku mupet bagi ibu pandat dagetit kepada perintah to kaya lah kanat bayan nga musim rumah santo pegiam sara ruhayam raga ralanam ini nat nuri harapan na kaya lah. Oh ya, sebagai dati sa it pamagayat da tulun at ginuman ki arahe dahi dat makihup omong saya dat isa at megal ka tatambuluyan imintung angis tapi ko rupang haran at nawa saya dihitit eh tapi suwayan na pa nga ira pa nga tanuri idan misa sendiri ya. Jadi haran lagi itu community kabati it project Tagal Kampung Nuntunan nga aw pa dira gay na update gisam di are tinabeling kahangan dat waig bawang de gulo aw pa dira gay na update irin at man dagay imani manan dagay lah begit begit tulung kapi hay dat masa isa irikatan dit kagaya tatulun semua tinuntunan.
2: Nudit kalansanan it sebagai sungulun at uyuran kampung kaget kalansanan nu dat anu kadahi katahak ay kakaburu dat perinta apa ko magigian dit eh
3: ya asa na suad kalansanan ko nga kay sa na pakapya nga mumanga ko dat misom buru pakapya tulun dit kampung nuntunan sapat dua ma kampung dit kampung nuntunan amo kampung mararagang nagi sungulun na ko nagi adit at bayo dan kampung dat it bayan na pati arahe ko dat misampuro pa gulo iti tulun na iti Ire na sadangan ako nagin na dat papalamos titit puti karja-karja dat sa bagay bayo dan kampung ay tutunan takaw dan dat titit lag kampung-kampung suway pagun-pagun na suway ang labi pati noong labos dat titit pagun takaw ire na kaya kalansanan ko lah bisang puro baham pumusaro nagin na yan ano it man kapiragay ito ni kaya mo titila.
1: Kapsul Mengku Paino. Kapsul Mengku Paino. Mengku Paino.
0: Manuang tinggu miapai pakenakan kataliway.
4: Makinangaw kasilimbahan Boros Dusun Keningaw FM.

Sidimak tadi Zekidin Zekri Mandat Tupusnu. Dan juga tadi ke majam ko pedemisa patut pedem 2 minit terdet ke Swabon. Pasika ko kumadi kakal penrongau diti toko salimbahan dat keningau FM kia. Kasalimbahan boros dusun dat bayan nanti nga mingka pupus no. Aw nakarikat na 2.5 minit dat kasalimbahan kia. Am sabalihan ni dat kasalimbahan boros murut te jam ko pedem 2 tanga daw. Mangurang-urang ko itimput bayan nanti tapi nai. Ima masuk kumaraja, kapi senangan dat kumaraja kyo. Amaruhain dat dari kata timpul makan tangan daud di. Kami hina dua lai, lebih no hit kenduan ngai kyo. Tangkangau dat tipe pesedia-sedia nuhat akanan dat tangan daud.

Pasan di Andong maya di Facebook. Hai ke DJ kepisanangan ke Sobo nom tabi tarau kapat nagi kyo kumadika kyo kakago. Kepisanangan ke Sobo nagi kumada insanan tampalut keninga WFM alan sana lidas dangawi yelote insanan iri-iri no seropo pun sikau kati. Madi terhian sinding lalai di iti sinding penyempatan di lain aibit temi Datu Francis Landong. Peguhatan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kewagu Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dari disem dua pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dari selina 2022 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi Irak ngak memain negeri kawagu seret 4 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mensan lagi mentok susian Piala Dunia. Turuk pegun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kansan Ramuyun
1: Angki Ningo Raka Ningo FM
2: Into Ramon Raka Salulan Ragu Numurut Pagayaman Takao Monsoy Ningo FM Hebat Am Syoknya.

0: Radio FM.
1: Eva
2: Yo, kan saya tengah roro am salam Malaysia menadi ragi noti mapai kau ragi DJ Loy Mingkoto ralum kasalulan dago takau ragu ru muruti buai talungan jam sor susua bereti ni pagat kau ngangai merongomin kasalulan ragu Melayu into rajam ka onom saboy rajam ka siam susua mapai kau DJ Aida am bangun opong bereti ni DJ Maida ralum kasalulan ragu ru dusun. Kosar pabuka takau ndo makau gama Islam sembahyang padu zuhur ali mulu kini ngau amno gondo ra bulintok no ara oro reti ka au poram balu ari bulan silaka onom ka patra oro ka pat oro reti yo gini ra jam ko poram ruo ko poram balu ngami tera tanga nu oro jam ka sa yo gini tanah tanah pagun jam ka sa talu ngopor ngami nit ne tangan kau layan. Taimin kalian ni atari pamilinan min ra WhatsApp Maira umang sak siam lima balu siam onom balu onom balu. Yo. Aku son malam pun teraka salulan aku tak kau ragu rumurut tera oro kapati. Orang dari rimba intori Edward Demi Butitin am sunin bagoran dari rimba intori dia nanta mani juini rimba ini ngelanan pupus pansuwayan.

0: Iya, orang ini nanti rais pembelian kuramin yang gini bal-bal kawanan orang itu untuk napu mai intor rakau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia. Paguluan kura libung nunabawan pak kau kawi sora libung nunabawan sora susua berarti ini riminasa meraku kula intong kamayo nam londom ika ngulub anum palak raku kula intok am lasu oror itu ira lilit libung nunabawan dongo peramapat saboi talungo peram talu darja Celsius. Ongai takau bagu ora libung nu kaningau tambunan bagu antara nabawan ongai takau bagu ra kadinga tambunan sora susua berarti ni kalau riminasa ra libung nu tambunan mamai ambrondom bagu manumpalak kapam magangin kokula intok ra libung nu tambunan ondo lasu ororeti ra lilit libung nu tambunan dongo param talu saboi talungo param talu darja Celsius intora tambunan ongai takau bagura tonom intora tonom sora tonom raiti rasusua raiti ini kalor sora susua riminasam rakukula intok tampilon da mamai amronom magangin kapa manumpalang rakukula intok ra libung lutonom amlasu ororeti ra lilit libung lutonom yoginio dongo param talu saboi talungo param talu darja Celsius intora tonom ongai takau bagu rakaningau ti sora susua rakaningau ti kalori minasam mamai bagu manumpalak kapa magangin rakukula intok tampilon da rondom bagu rumasam rakukula intok am lasu ororeti ralilit libung nu kaningau yoginio dongo param talu saboi talungo param talu darja Celsius aginia bal-bal konan ororeti ondo napu mai intor rakau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia.
1: Ngogok min akaira frekuensi siam ngoparan 4.3 MHz masuari bay monsoi.

0: Heading FM, hebat amon soy tojo.
1: Tanong mong sa ramoyun, ondo masaga mengator rarambay kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Splits. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin merah email, ra unit urusan rancangan dan rakam kana, urrtrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profil rumari rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapanai tojo pasal ra spreads, ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnek carta lagu artis Sabah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: RTM Bobokon Talungapor Radio Monse Tojeratana
1: Tahniah RTM Talungapor Ranking Dunia Rais Mempatana Orang Tono Motopot Am Ingatangan Pondomangani Rakan Sayang Rama Magun Malaysia
2: Tahniah RTM Ranking ke Talungapor Dunia Gamara Yusumingkot Kesondra Inan Penyaran Monse Tojo.

0: Шопня.
1: Eu paling kurang kurang mian lakat pa mangkir orang ramon dara kini FM. Eu masuang nak kita kura Facebook atau kini po mapapati kondo nai akai maka kita magilong ra Piala Dunia ra RTMT. Eu pa bukat ko gangai malu ya yuk. Saya ramion mabuli ko magilong maya ra RTM click am download min telepon tatangalon min daginoti RTM click you mo min TV okay. Mabuli ko makito langsung kapam live pagulan Piala Dunia ti ara telepon ondok tatanggalon minam malu ya yuk ati kintok min mabili ko magilong RTM click ti ara Piala Dunia am yo ragi noti nakasuket akau noyo ara jam ka operam bruo talung operam talung ngaminit ara tangak noro ra kelinga uti amlasan rabi nakakan noyo kosan pabuka takau ndok mekau gama Islam kan sen mo pogar sembang padu zuhur ara oro ka apati oro reti nakasuket nak takau minggu karuo ra ka operam balu ari bulan sila ka onam 2000 dong operam lim onam minggu karuo pogat ngongangai am minggu ka talu saka minggu karuo minggu ka talu ara sila ka onam ka buma boy moy takau bagus sila ka tulu karena lima nan takau mamar na makai atingin po upok ka pam tahun 2020 par monam ti apa imin kalian ni atari pambilinan mindra WhatsApp Maira Umang sa siam limo balu siam onom balu pabukat ko ngangai am kusung Umang sa siam onom balu siam limo balu siam onom balu pabukat ko ngangai. Yo, rimbai rasmu ti ronda rimbai. Alut mar rimbai entar da Kampung Limbawan. Oseno agi tio. Icuan insin kando tiwo tilai segulio. Am sinin bogor ronda rimbai entar yalapo ayu ku ayuk ra alulumo. Am rimbai takau entar sapulut gitu am.

0: Yo gini nih orang dari Baitori Raini Ilung Natamani Maria Tahunan Tahuan Rimbai ngelan ada Alapon Kuyak Ra Alulumo Rimbai gitu yang kita kau jam kau peram bro apat kau peram apat ngaminit.
1: Halo kalian ini mengatur ra pembilinan da WhatsApp mai ra umang tak siam limo balu siam onom balu onom balu. Kini kau pembem pakai mata kau monsoi.
2: Hello?

Tanah Monser Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rambai Kalamara RTM Sabah Mempoligramion dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Split Sistem Ragiteo Mempakala Ramuyun Mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Merah Email Raunet Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrtrtmkk.gmail.com Rimbai ralom format MP3, Pabayan Min Rasinulabin, profil Romari Rimbai, inggalan komposo am studio namparakaman. Masaga makapanai tojo pasal raspreads, ilaimin Facebook hiburan ah musik RTM Sabah, amnyak carta lagu artis Sabah.

Kansan am salam Malaysia menari mabek koraki DJ Loy saya menjuding ralom tanau kining FM. Suang talung atus talung operam siam titik operamonem ngaju taringgit tinair kosan manunggul luruh program sentuhan kasih rakyat syukur bilo ragitio ondo gogoti pinaguluan ragana mamuso rupa sambaloi kunsikang rapagunti tingan emetri datu seri panglima aji nor nembala indangan syukur ti tinampo saguli ra 200 ngaringgit sansila kosan kaindenganan rubokon nakalabit sumbangan tunai rama STR am sumbangan asas ramah sara. Suang ondok nakapuk ti pinalangka intor 100 ngaribu ra 100 apat ngompol ngaribu ngaulun. Ondok gogot maka tampos ra labi masuang ulun nasuangan makapuk pembayaran indangan ti bayarin ra ulitakon yo ginio ono 100 ngaringgit ra talungan sila kapam posebolon rayus ra kaun am secara tunai. Pembayaran syukur pasak karuo secara tunai talimpun oro reti suku dongo peram talu hari bulan sila ka onem mampalabit operam tulu ngaribu balu ngatus apat ngoperam balu ngaulun rati tiko pagun. Datu ajiji napabala pat naparasmi program outreach syukur libung tawaran tuaran Radewan Sri Sulaman tuaran. Kementerian Pertahanan rayus mapaikang kaikangan ru pamanggunan ti mayar apanalim baguan marayusan ru kaluayan monsoi ra pulau layang-layang. Gitio nakalabit operasi logistik komunikasi am sistem sokongan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin nambala stesen 5 Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM ra pulau li nakatampos ra sistem pertahanan udara nakabagu koson kaikangan kaampinan am magalung ru kaudaulatan pamanggunan ti. Ondo gogoti ralom pembalan am kapongo kabal kakapit bilor 2020 peram siam. Datuk Muhammad Khalid nampala ralom sidang media rapanam buluyan nano rasisten stesen 5 TLDM pulau layang-layang. Stesen 5 tinengyanai ru TLDM koson magalung ru liut katimungan mapatimung ru kain tutunan operasi am manungkor katangan keluayan kampinan ra liliut li. Pasindanganan parinta pagun ampusor ralum tayar pagilan Rais Kakangon Menteri Pagilan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib nambala gitio kosor katampasan rugogot kaluayan pagilan rati pagandaan ra labi matimpong. Datuk James tinum rumah patanau rasasai anugerah kecemerlangan akademik mekar kain opona mapat ra pusor convention antara bangsa Sabah SICC ra Kota Kinabalu. Kosan rubal sikulan kana pengokabal yang nabalak balti konsen membayar uinan menguasa agalama ondo gogoti lakat poragana kandoi parintah pagun. Mangindapu amo kooperasi sinisuban gumau kaluagan mengaplai penginduitan am geran ragana kementerian kaluayan pengindapuan am kooperasi Kuskop. Maruo Menteri Kuskop Datuk Muhammad Alamin nambala pengaplayan nano lakat poin nukab amrilo masaga mengaplai pinakara kosan mapatampos kain tutunan kosan kaluayan kalulusan. Yo tinum rumah patanau nalupus sasai peparasmian program pemerkasan kesedaran pembudayaan bokoprasi zun tuaran latuaran. Datuk Muhammad niak melansan tayar mengamulok sumimpung rutayar pengindapuan mayak rana salinut inatangan penginduitan geran ondok tinampos ru Kuskop agensi nano. Kosan program tiup, program tiwis ru SME crop, mabaya program tunas ragana tekun nasional. Kaupisan bomba pengampinan Malaysia JBPM Sabah. Raginoti nak katampus mengumak rubal melasuk pun ru El Nino, sukura bilor matongno. Tinganai pengurusan operasi ambalai JBPM Sabah Muhammad Alfian Salioh nambala bal nakatapos koson magilong intok masaluk masalaban koson liliut katawanan niak kukuliamos intok operasi mapatapos mongoy intok ram masaluk masalaban pasindanganan agensi nakalabit koson katampasan amon mauma atanatan kalumagan yo napawala RTM rah Kota Kinabalu ulun nasuangan niak pinangkara manapakuan lulutuk timu ramon soi tumutun atanatan balkaonan susu ondo pinangkual ruinan menguasa rabal bokon poyo Muhammad Alfian namala 1800 operam luo kes nasalaban nakabatik rasaba belintok sila kasa saboy koperam 5000 bulan sila ka onom 2000 dongo peronom li
Niak mapalabit balu ngaulun minatoy am narugian mamar siam ngobor nga yuta ringgit ondo into rusuang li nasalaban struktur maknaka bapatik 200 siam ngopor kes mabaya kukulia mas luturik pun duka salaban. JBPM Sabah rayus mapasingkot kalimanan makalala masalaban ra ulun naswangan kosong mangin kurang ulun matoy am kukulia mas ondo gogo tinayuk mapasau katangan kampinan ru ulun naswangan ondo katangan kampinan ti kandoi kas halingai. Gini ni tanau-tanau ondo tinanda ih Maida Yungkit paring kewenangan am salam Malaysia Madani.

0: dalam maupun ngaribu tumpang rasa ngorau kosong rayus paligak amai kang maupun ngaribu tumpang rasa ngorau nagandara mansarui buai siam ngopor ngaminit basikal buai tulu ngopor ngaminit kiralanon ragalur onom suku balu kilometer buat buai siam ngopor ngaminit tumpang maupun ngaribu songoro niak pandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.
1: Hai Intan Kabun Solomon
2: kedengar Mansiwan mengindu radio Ningau FM tukit tukit do do kedengar.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malau tek bulus mutu.
1: Aya manci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi kando ulu. Nileng halan ini talan guno sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong mepe hilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Anyo ngambi ngoringo ngarakani FM tom. Ka kapan de ora ilo ake iklan.
0: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan retira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lahir malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali rakadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalah ni, teleponi am.
1: Yuyu.
0: Oh, saya ramin masaga hati gini po mau kondok pantalanan nama beli kau mau iklan ramon rah kini ngau FM tiam ratong ayok ramon giti rah kau pisan maiti rah baloi plus ketuan kini ngau masa papa pejabat daerah kini ngau am akai raga anak tojo pis maiti am paimin kau yuk paimin kala ratong ayok atilar membal korek kia ratambak no mau beli kau mau iklan ayok ramon rah hati gini po rah kini ngau FM tiam ya paling kurang kurang milak kat pomang kirong ramon ra kini ngau FM ti paling kurang ramin ondo nang atara bilin mai SMS mai ra WhatsApp no ra umang sak siam lima balu siam onom balu onom balu apu aku porondo bilin ti ai DJ gama dimbai dimbai pasalulan odo daitu magibit kasuatan nuguang dangan dangan liliwak tumangus om layus mamu peyo sumaboy mapatut du bilin om makitak du dimbai kata luadan DJ om kansiwan diun naik hari ni pasambaloy. Rais bagu bilin karuo ti kondok bokon ulun mapanggol lintor keningau ti. Kondok bokon ya gini ya biasa maiparan bilin ti pasukuan no. Rarangan-rangan ondok masaluk mengatur ra bilin ra kasalulan ragu Melayu dusun muluk payo murut ti. Rangan-rangan King of FM am naik ra sabab BFM hari ni majanun silop anggun li uji ilin ra kumabung runang skim ra Kuala Tumani ramyun nayuk ondok mangkirongau kosong ni lima ansuai rasikim Kuala Tumani amkawi rangan-rangan ra bokon pailirai angitor bilin mayara SMS ra WhatsApp makita kerimbai naratian muki molis sikin yo napo jam karuo bagu pasalulanku dimbai kapam rimbai luluk min ra maya pagayaman onsoi kapam pagayaman monsoi takau malimpun ra jam karuo ra mamai.
2: Rayus mangkirongau raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapam mayara RTM klik.
3: Ini ngau FM, edukasi siopnya.

0: anu mangkuat lalaing ngerate atan ngite maguguyuti kon
1: neng dalom tekor maguguyuti intun poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintangwang maparidikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayu tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayuk koso na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma lagi nyo rayus mangirot ke pabukatan takau kabal upana na suay rabuluan ugama.

Yo, gini ni, ini dengan kair kau layan bangun orang Omidat ini, on lo titik kasa arah ini, titik kasi ninggalan anda Sumayau, mulut tanggala inter kampung Inarat Dongot, bangu arah ini neka pongo orang Omin, ya gini yo, titik kasi nung kita, on lo titik kasi rumah magun mulut, inter kampung Kalampun Dalit. Gini ni, ini dengan kair kau layan takau ora oro kapat ti, orang Omin sakulik poyo, ora oro kapat raminggu matong nong.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangapinan sektor katimugan Amsor Rapinaguruan. Rayus Mirot amapain dua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Mentara baru kalatan ngarakan sandu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Ya, masa kali apa yang mabak kau rakit di jelai ming kau tu. Apa kau pun orang dok bilinting, intori abu sinuai rakampung kau dan kansen ororeti DJ Monso ororeti malasuk tojo rakan ingau ti. Yo, malasuk tojo rakan ingau ti. Am, ororeti kosan masa gak poyo guang ti maya rapak kita kan darimbai ororeti am rimbai poyo kesagaan ku ororeti rimbai bayak rabujang rimbai rikal sumbus. Abah gini ayok rimbai kesagaan ku DJ Am. Paling kurangan ya paling kurangan saguli ya bu sinuai ondo dengan atur abilin maya SMS takau ra WhatsApp ti. Gitu ya mokondo pabalain kurang min kosan kain tutunan min pabukat kongangai ondo tingin ipo mangkir ngawura ginoti gitu ya mokondo pabalain kurang min pasal ra tingin ipo kaptusan tingin ipo STPM ti pabukat kongangai kaptusan STPM ti ondo tingin ipo suang ondo nakabatik ondo manturung rapopreksan STPM sakaptusan am pugat kongangai ondo nanturung kaptus ondo nanturung rapopreksan STPM 2025 ti rapagun sabak yo ginia suang balu ngatus balu 2200 yang ngoperom calon karena gondo ra balu 2300 limo ngoperom calon ondo nakabatik ra STPM 2024 intor balu balu 2200 siam ngoperam calon nakabatik ti suang siam ngoperam sa titik siam ngoperam siam piatus kapam tulu ngaribu onom ngatus talu ngoperam duo calon naka minatong amnan turung paprikan STPM 2025 rapa guno saba nayuk gitu yang tinggini po tinggini po suang ondo minatong amaya ra aliran bilangan calon aliran sains sosial ondo minatong suang tulu 2500 calon kapam siam ngoperam balu titik 2 ngoperam tulu piatus suang calon aliran sains ondo minatong yo ginio 100 talu ngoperam 2 calon ondo rondo titik tulu ngoperam talu piatus kosong du pengajian am mata pelajaran wajib suang calon nan turung ira masawat tojo ya ginio tulu ngaribu onom ngatus talu ngoperam duo calon nayuk kaptusan du PNGK kebangsaan STPM 2025 yo ginio duo titik balu ngoperam balu PNGK STPM 2025 rapagun sabak yo ginio ruo titik tulu ngoperam balu ondo napakito si meningkot rondo mata nakana gondo ra 2.3 ngoperam tulu ra bilo 2024 ra min nakasugut ra 2.3 ngoperam balu ra bilo 2002 ngoperam 5 ondo keputusan peperiksaan STPM 2025 ti pinangkul ada oro reti ada oro kapati talimpun ada jam ke operam sa talung oper ngaminit susua beli ondo mau beli min nayuk sumubol ralum talian maya raportel MPM HTTP 2.2/ stpm.mpm.edu.my/stpm ke urup mayo am kapam mabuli kau naik mengalap keputusan min mayara s telepon ra stpm jarak kat paguligan jarak naik angka giliran matari mindra rondo limo balu balu balu rondo limo balu balu talimpun da jam ka operam sa susua berarti ini saboy ra oro kalimo dongo poromono mari bulan sila ke onom ra o minggu matong ti gini nih tingin po rondo pebelan pasal lu keputusan STPM pabuat pengangayam.

0: Pagaya man takau, mon soy.
1: Rongo gobin ramon, jam ko parang rosu ko jam katalo romai.
2: Tukino orau, maya ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Kening Alpen, hebat, siapnya.

Yo, gini nih orang dari main tari David Joseph Aralan nak bagu. Mau kau dah 5 minit poyo pembukat kau ngangai. Makai aku raki arah pagaiman monsoi. Entah arah jam karuo saboi jam ke talu arah mamai. Rai sinta kau rapang kira kakan riba-ribai. Arah dari main tari Maxius Gaya Umi.

Yo, gini ni orang dari mai, orang kini taki amai gutil reti ni kapam Perancis Batungan. Ondo tingini pun kita kerimbai bukit bukit bagu pansiangan right ini nanti panakulan paling kurang namun ondo lakat pemangkir ngoramon ra pegaman monso itu saboi jam katalu ra mamai raisi takau ra pegaman monso itu rimbai nak lahir rimbai entori osainu agitio sini kin silip nan taman ni Susana Bouncing jambatan nama saham nayu jaudi kada kalabon susi rimbai datuk Francis Landong ida ondo kini tak kelurang-arangan takau ondo magilong amang kirongau ada TikTok lagi doti.

Yo, gini ni rimbang dari Datuk Perancis Landong Idang. Ha, paling kurang-kurang min lakat pemang kira ngaura pakai mat monsoi. Yo, resin tak kaura pangkira kagan rimbang-rimbang kini takmin pakai mat monsoi. Rimbang resmi nuti ronda rimbang tori Rosna Osman Sangulun Gapusanku anak limo George Andrew Kando kain katahan Jordan Jubilin. Rokok takau talu rimbang ragitio.

aku Simon Sandoan, tumo jokau ramang kiralan, romo gomin keringo FM kasululan ragu takau murut ukir nu oro, tampilon rajam oporam ruo tengaru oro, saboy rajam katalu.

Eu Gitic Plus ara pagaman mon seta ka oro reti ara oro kapati morong min saguli poyo ara oro ka limo susuap no paring kurangan rami nondo mangkir ngau kapam si nimpung ra pagaman mon soy boy sanjam ondo kapaparan nati ra jam ka talu ara mamai kosan kapaparan ra pagaman mon soy taka oro reti rimbai dondo bilin binangkos rimbai kini tak i osen wa garati ni ara WhatsApp ti i Angelina Puk Amsunin bagoran dari Mbai Pandulio to Siti Pah Jahamin tapi linantian Marais Pandung gini kita raki akan sen oro-oro amak rangangai ramai li pengapuan oro-oro amak ra kampung Bulu Silau akan sen oro-oro amak ramin ngangai amak rakata nanti parikonangan salam Malaysia Madani itu raki dijeloi Mingkoto.

Baiklah, Keninga FM, hebat syaknya. Assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar Keninga yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Jadi waktu-waktu begini, masing-masing sedang sibuk kan? Sibuk selesaikan kerja masing-masing, sibuk menyelesaikan tugasan-tugasan terakhir sebelum pulang. Masih awal, jadi jangan kelengkabut. Boleh santai-santai, boleh relax-relax. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda hari ini dalam segmen Santai Petang akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua. Hari ini edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang. Jadi petang ini, ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Penat apa? Penat makan. Bukan. Penat melakukan tugas hakiki, tugas harian seperti biasa kan. Jadi apa kata kalau petang begini, kita tarik nafas sekejap kan. Kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Juga cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini yang akan saya kongsikan untuk anda semua. Jadi tidak kira mungkin ada yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sekarang ini yang sedang berehat di rumah, ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Jadi jom kita mulakan santai petang anda pada hari ini dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ketawa Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang, eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Ya, itu dia lagu daripada Hazama Sampai Mati, baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, tepat pukul 4 petang nanti di pusingan yang kedua dalam segmen Hello Doktor petang ini, kita akan mengupas topik berkaitan dengan penyakit malaria monyet. Mesti ramai yang belum cakna berkenaan penyakit malaria monyet ni kan. Sebenarnya malaria monyet ni merupakan penyakit yang disebarkan melalui gigitan nyamuk yang dijangkiti parasit, dan juga penyakit ini boleh menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, sakit kepala serta keletihan. Dan juga tidak dirawat dengan segera, ia boleh mengakibatkan komplikasi yang serius. Jadi jangan lepaskan peluang ini, petang ini bersama dengan tetamu jemputan kita dalam segmen Hello Doktor, pelbagai informasi mengenai tanda-tanda, langkah pencegahan dan juga tindakan yang perlu diambil akan dikongsikan oleh tetamu jemputan khas kita. Jadi kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Pukul 4 petang sehinggalah 4.30 minit petang, kita akan bersama dalam segmen Hello Doktor yang akan membincangkan berkenaan dengan penyakit malaria monyet. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

demam bola sepak dunia, anak, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM, hebat syoknya.
1: Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3.44 minit petang nanti.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, tenang insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk jangan mengeluh. Dalam satu perkataan, dalam satu kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abu Sayyidina Ali, dia kata, "Arba'atun tad'u ila al-jannah: kitman al-musibah wa kitman as-sadaqah wa birrul walidain wal iksaru min qawli la ilaha illallah." Antara tajuk yang mengeluh ni, kata Sayyidina Ali, yang membawa manusia itu ke syurga, pertamanya kitman al-musibah, rahsiakan musibah. Jangan mengeluh. Kitman al-musibah, bukan tak boleh mengeluh, boleh. Untuk kita cerita isi hati, untuk luahan hati ni, dia kena cerita kepada orang yang kita percaya. Cerita kepada orang ni untuk kita luahkan beban tu, dan kita minta pendapat dan kita minta pandangan. Boleh cerita, cuma jangan kita jaja cerita kita tu merata orang. Itu saja. Sampai kadang-kadang kawan pun kata, dah 10 kali dah cerita kat kita masalah dia. 10 kali lah. Sampai kawan pun tegur, 10 kali dah mat cerita kat aku benda tu, benda yang sama. Setiap orang ada ujian dan masalahnya. Setiap kita ni tuan-tuan, masing-masing ada ujian, masing-masing ada tamparan hidup dia. Ya, bagi mereka yang hebat, mereka yang baik, iaitu mereka pandai menguruskan ujian tu, pandai menguruskan masalah hidup mereka, menjadi biasa, tenang, biasa benda tu. Kata Sayyidina Ali, "Arba'atun tad'u ila al-jannah," empat benda yang membawa manusia ni ke syurga. Yang pertamanya kitmanil musibah, yang pertama rahsiakan musibah. Nah, simpan musibah tu diam-diam, tak perlu nak canang semua satu kampung tahu. Simpan musibah. Kedua, kata saya nak lagi, "Kitman as-sadaqah," rahsiakan kebaikan, sedekah. Satu, kita rahsiakan apa, rahsiakan musibah, tak payah nak mengeluh sangat, cerita sana cerita sini, tak payah mengeluh sangat. Dan yang kedua, "Kitman as-sadaqah," kebaikan tu pun jangan duk cerita sangat. Jangan duk cerita sangat kita sedekah kat orang itu, kat orang ini, semua nak jaga kebaikan kita, tak perlu. Kitmanus sadaqah. Dan yang ketiganya, kata Sayyidina Ali, "Wabirul walidain," membuat baik, buat baik kepada kedua ibu ayah kita, buat baik kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada juga dalam kita buat kebaikan kepada orang tua ni tuan-tuan, ada kita dapat, kadang-kadang kita dapat laporan anak-anak, dia kata, "Ustaz, mak ayah kan, jaga mak ayah, jaga orang tua, jaga ibu." Kadang-kadang yalah, mak dia nak tu, nak ni, macam-macam cerewet itu inilah. Tuan-tuan, puan-puan, kita sebagai anak ni, bersabarlah di atas kerenah ibu ayah. Yalah, kadang-kadang orang tua dia bercakap banyak, kita terasa hati, kita tak ada hak tuan-tuan untuk kita tuntut kepada mak ayah kita. Anak, anak kita serah dengan Allah SWT. Kita sebagai anak tunaikan tanggungjawab, tanggungjawab sebaik mungkin untuk untuk ibu ayah kita. Jika ada kesilapan dan dosa mereka itu, kita serahkan kepada Allah SWT.

0: Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kita sebagai anak, kita tetap melakukan taat kepada mereka. Buat yang terbaik kepada mereka. Baik ayah, baik ibu, buat yang terbaik kepada mereka. Tak perlu nak merungut, tak perlu kita nak mengeluh. Kadang-kadang kata, kita mengeluh dengan adik-beradik. Kawan tu tak jaga, kawan ni tak jaga, kita saja yang jaga. Ikhlaskan diri kita, jaga orang tua kita. Kata Sayyidina Ali, kitmanil musibah wa kitmanil sadaqah wa birrul walidain. Kitmanil musibah, rahsiakan musibah. Wa kitmanil sadaqah, rahsiakan sedekah, kebaikan. Wa birrul walidain, buat baik kepada ibu ayah kita, buat baik kepada mereka. Dan yang keempat kata Sayyidina Ali, wal iksaru min qawli la ilaha illallah, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyakkan sebut perkataan tu. Kita dah simpan rahsia kita. Maksudnya kitmanil musibah, rahsia musibah yang kita kena ni macam-macam, tapi kita hadap, kita simpan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita sabar dan terus sabar di atas musibah. Kita minta doa macam tu. Kemudian kita buat kebaikan, sedekahnya kita buat, tolong orang sana sini. Ya Allah, berikan kekuatan kepada aku untuk aku bantu orang lagi, untuk bantu orang lain. Dan yang ketiga, kita minta doa, ya Allah, berikanlah peluang untuk aku jaga ibu dan juga ayahku. Ya Allah, bagi aku peluang jaga mereka. Pilihlah aku ni di antara ramai-ramai adik-beradik. Ya Allah, aku yang jaga mereka lebih berbanding adik-adik. Kita minta doa macam tu patutnya. Dan yang terakhir, ya Allah, jadikan aku ini orang-orang yang sentiasa ingat kepadamu. Jadi insyaAllah itu di antara tip yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
2: Kau.
3: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM yang sekarang ini mendengarkan kami secara langsung di radio dan juga secara live di Facebook Keningau FM. Selamat kembali dan juga sekarang ini kita berada di pusingan yang kedua untuk segmen santai petang pada hari ini dan juga tepat pukul 4 petang ini, 4 minit petang ini, kita akan bersama dalam segmen Hello Doctor dan juga hari ini kita akan membincangkan satu isu kesihatan yang sangat dekat dengan masyarakat Sabah, terutamanya buat penduduk luar bandar di Keningau, iaitu penyakit malaria monyet ataupun malaria zoonotik. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar tentang malaria tetapi masih ramai yang tertanya-tanya, boleh kita buat tertanya-tanya malaria monyet ni apa sebenarnya dan adakah ia masih berlaku, siapa yang berisiko dan apa yang boleh kita buat untuk melindungi diri dan juga keluarga. Dan juga petang ini dalam segmen Hello Doctor, saya bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Hanafiah bin Ahmad Hijazi, Pegawai Perubatan Kanan Hospital University Malaysia Sabah, yang akan berkongsi mengenai jangkitan malaria monyet di Keningau, risiko harian di kawasan kampung, kebun dan juga ladang, serta langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh komuniti. Jadi doktor, selamat datang ke Konti Keningau FM. Apa khabar doktor?
2: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Okeylah. Doktor, petang ini kita akan bercerita berkenaan apa itu malaria monyet. Jadi mungkin kita selalu dengar istilah malaria, tetapi apa pula yang dimaksudkan dengan malaria monyet?
2: Okey, baiklah. So, pertama-tama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Keningau FM sebab sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi tentang penyakit malaria monyet atau yang tadi pengacara nyatakan adalah ataupun malaria zoonotik. Okey. Jadi untuk malaria monyet ni dia adalah sejenis penyakit. Okey, penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit, kita panggil dia parasit. Nama parasit itu adalah Plasmodium knowlesi. Dan parasit ni dia secara semula jadinya dia ada dalam tubuh monyet, dalam badan monyet. Jadi malaria monyet ni dia adalah penyakit, sejenis penyakit malaria yang boleh tersebar daripada monyet kepada manusia. Okay, tetapi apa yang penting untuk masyarakat faham ialah malaria monyet ni dia bukan jangkit macam dengan secara sentuhan daripada monyet yang berjangkit kepada manusia. Dia tetap melalui nyamuk atau yang kita panggil pembawa ataupun vektor lah. Dan nyamuk ni kita namakan, nama nyamuk ni adalah Anopheles ataupun bahasa Melayunya layman term kita panggil nyamuk tiruk. Okay. Jadi jangkitan ni boleh berlaku bila nyamuk Anopheles ni menggigit monyet yang mengidap, yang ada parasit Plasmodium knowlesi ini. Kemudian nyamuk yang terjangkit ni dia pergi kepada manusia dan dia menggigit manusia, dan di situlah cara penyebaran penyakit itu boleh berlaku.
1: Jadi doktor, di sini maksudnya monyet itu adalah perumah dan nyamuk itu pula adalah pembawa.
2: Ya, betul. Sebab dalam bahasa mudah, untuk malaria monyet ni, perumah semula jadinya adalah monyet. Okay, jadi dia ada perbezaan dengan sebelum ni yang kita biasa dengar adalah human malaria ataupun malaria manusia macam Plasmodium falciparum dan sebagainya itu. Untuk malaria monyet ni, dia punya perumah semula jadi adalah monyet. Dan kemudian nyamuk Anopheles adalah pembawa, dan manusia hanya boleh dijangkiti seperti saya nyatakan tadi bila digigit nyamuk yang membawa parasit tersebut. So itu perbezaan dia dengan malaria manusia. So di Sabah ni, di Sabah malaria monyet masih menjadi isu kesihatan awam. Okay, walaupun kes, kalau berdasarkan data yang ada, kes malaria manusia sejak beberapa tahun kebelakangan ni sudah tidak dilaporkan. Yang tidak dilaporkan ni adalah malaria manusia yang kita panggil jangkitan indigenous, maknanya dia berjangkit daripada orang tempatan kepada orang tempatan. Yang ada adalah lebih kepada malaria manusia yang import, maknanya pengidap tu datang dari negara luar, datang ke Malaysia, baru dikenal pasti ada malaria biasa. Oh. Tetapi untuk malaria monyet ni, dia kita panggil dia adalah jangkitan indigenous. Maksudnya dia ada kitaran penyakit tu di kalangan orang tempatan. So dan biasanya kawasan-kawasan yang terkesan adalah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan hutan, kebun-kebun, ladang dan juga kawasan-kawasan pinggir hutan.
1: Baiklah doktor, kalau kita ikutlah, kalau kita tahu kan, kenapa masyarakat di luar sana khususnya penduduk Keningau perlu ambil tahu berkenaan penyakit ini?
2: Okay, so ini adalah sesuatu yang menarik lah untuk malaria monyet ni. Sebab malaria monyet ni, kita bincang pasal statistik sebelah sini kita. Di seluruh dunia, Malaysia adalah bilangan kes malaria monyet paling tinggi adalah di Malaysia. Okay, berdasarkan data WHO pada tahun 2023 yang dikeluarkan, pada tahun 2023 tersebut, hampir 90% jumlah kes malaria monyet seluruh dunia adalah disumbangkan oleh Malaysia. Okay. Selepas tu bila kita zoom ke dalam sikit, di Malaysia, negeri yang teratas menyumbang kepada bilangan kes malaria monyet adalah Sabah.
1: Sabah.
2: Okay. Kemudian di Sabah ni, untuk Keningau ni, kalau berdasarkan data 10 tahun kebelakangan, Keningau dia tidak lepas daripada kita panggil dia 10 tangga teratas lah, yang menyumbang kepada kes malaria monyet. Okay. Tetapi ada daerah-daerah lain yang lebih banyak lah, macam Kudat, Kudat, Kota Merudu, Ranau, Tawau. Okay. Jadi ini saya rasa disebabkan oleh Keningau ni mempunyai banyak kawasan kampung. Okay, bila kami buat kajian hari tu, hampir kebanyakan kampung ni dia dekat dengan hutan. Okay, dan kebanyakan penduduk kampung ni diorang ada kebun sendiri, sama ada kebun kelapa sawit ataupun kebun getah. Okay, dan memang hampir dengan kedudukan hutan. Jadi ini adalah persekitaran ni adalah persekitaran yang boleh menjadi tempat nyamuk anopheles dan monyet tersebut berada. Okay, jadi risiko bukan hanya kepada orang yang masuk jauh ke dalam hutan untuk malaria monyet ni, dia bukan hanya masuk jauh ke dalam hutan, tetapi risiko juga boleh berlaku di kawasan kebun, ladang, pinggir kampung atau kawasan rumah. Yang saya perasan kebanyakan kawasan rumah ni, jarak dengan hutan tu dia kurang daripada 1 kilometer.
1: Betul.
2: Dan itu merupakan, kalau berdasarkan kajian-kajian lepas, jarak kurang 1 kilometer ni dia salah satu faktor risiko untuk penyebaran malaria monyet ni.
1: Jadi kalau kita dengar balik, sebenarnya malaria monyet ini masih menjadi risiko kan doktor, dan juga kita perlu tahu cara untuk melindungi diri. Jadi baiklah doktor, doktor ada menyebut tentang nyamuk anopheles tu kan, doktor mungkin boleh jelaskan, adakah semua nyamuk ini boleh membawa malaria monyet?
2: Okey, baik, hanya nyamuk anopheles sahaja. Okay, bukan semua nyamuk boleh membawa malaria. Malaria monyet ni dia cuma boleh disebarkan oleh nyamuk anopheles. Okay, anopheles ni pun dia ada banyak jenis, tapi dia adalah anopheles tertentu yang kita panggil nama saintifiknya sebagai anopheles balabasensis. Okay, dan di Sabah yang anopheles balabasensis ni pun dia cuma spesifik di Sabah. So kalau macam di Sarawak, anopheles dia adalah lain. Di Semenanjung anophilisnya lain, cuma di Sabah ni dia adalah anophilis balabasensis. So dia berbeza dengan, okay, beza nyamuk anophilis ni dengan nyamuk Aedes. Okay, Aedes yang menyebabkan denggi kan. Seperti yang kita tahu, Aedes biasanya dia aktif pada waktu siang. Okay, tetapi nyamuk pembawa malaria ni, anophilis ni, dia banyak aktif pada waktu senja hingga ke malam dan hingga ke awal pagi.
1: Maksudnya faktor cuaca tu, maksud doktor waktu petang dan waktu malam adalah waktu yang paling berisiko untuk kena malaria monyet ni.
2: Berdasarkan kajian, ya, sebab seperti yang kita tahu kan, untuk malaria monyet ni tersebar, dia mesti ada digigit oleh nyamuk anopheles. So yang berdasarkan kajian lepas, nyamuk anopheles ini dia aktif pada waktu senja, malam dan hingga ke awal pagi. Jadi ya, so apabila seorang tu berada di luar rumah pada waktu senja hingga malam di luar rumah, jadi dia lebih terdedah kepada gigitan nyamuk. Jadi itu menyebabkan individu-individu tersebut lebih berisiko untuk dapat jangkitan malaria monyet. Okay, so kalau macam yang apa yang saya dapati daripada yang kajian kami lakukan sebelum ni, ada kebanyakan orang kampung kan, diorang berada di kebun sampai lewat petang. Ada yang pukul 1-2 pagi sudah mula turun.
1: Betul.
2: Dan ada juga yang buat aktiviti untuk hiburan, memancing pada waktu malam.
1: Betul.
2: Tapi yang saya nampak kebanyakannya adalah orang-orang kampung ni kan, diorang akan duduk di luar rumah pada waktu malam.
1: Betul.
2: Sebab rumah dekat-dekat, ada keluarga, jadi diorang berbual-bual. So di situ yang saya rasa mungkin salah satu kesedaran yang masih kurang, sebab rumah, kebanyakan rumah yang kami pergi ni kan, tempat-tempat yang kami pergi ni adalah tempat-tempat kampung-kampung yang pernah ada kes lah. Jadi yang kita pasti adalah jarak antara kampung tu dengan pinggir hutan tu sangat dekat. Jadi walaupun diorang, kita berpendapat kita berada di sekitar rumah kan.
1: Betul.
2: Sekitar rumah, jadi kita keluar pada waktu malam,
1: kita rasa selamat. Tapi rupa-rupanya ada satu satu haiwan yang kecil ini tapi berisiko kan.
2: Betul.
1: Doktor, kalau berkenaan dengan siapa yang lebih berisiko mendapat penyakit ni kan, doktor mungkin boleh jelaskan golongan yang lebih berisiko dijangkiti malaria monyet.
2: Okay, so kalau golongan yang berisiko ni secara umumnya adalah golongan-golongan yang sentiasa berada berhampiran hutan. Okay, itu secara umum. So kalau berdasarkan kes-kes yang dilaporkan kan di Keningau, golongan yang kebanyakan kes dia dilaporkan adalah bekerja sebagai di bahagian pertanian, di bidang pertanian. Bidang pertanian, dan kemudian diikuti dengan memburu. Okay, memburu, perladangan, dan ada yang memancing.
1: Betul.
2: So itu antara yang tinggi lah, antara yang tinggi. So maknanya golongan yang paling berisiko adalah actually sebenarnya adalah golongan-golongan yang pekebun ni, pekebun dan yang bekerja di bagian ladang serta yang memburu lah.
1: Betul. Okay. Dan juga mungkin ada contoh-contoh macam pencari hasil hutan pun salah satu yang berisiko kan, doktor?
2: Ya, betul.
1: Jadilah kalau dari sudut pandangan kita kan, doktor, dalam kehidupan masyarakat kampung pada hari ini, aktiviti luar itu memang biasa berlaku kan?
2: Ya, betul. So, yang ini masalah ni. Ini masalah, betul. So, berdasarkan dapatan yang kami dapatilah. Okay. Ramai penduduk macam saya, seperti yang saya nyatakan tadi, ramai penduduk menjalankan aktiviti harian di luar rumah. Okay. Ya, kita tahu ada yang pergi ke kebun, ada yang memancing, tapi yang kita nampak yang selain daripada tersebutkan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah itulah yang macam saya nyatakan tadi, yang berkumpul-kumpul di luar rumah pada waktu petang, waktu malam. Dan ini ada kes yang memang melaporkan golongan sebegini. Terutamanya juga saya ingin nyatakan di sini adalah aktiviti rekreasi ya. Aktiviti rekreasi seperti camping ada dilaporkan pada tahun lepas.
1: Okay.
2: Hiking, jungle trekking di Keningau. Di Keningau dia dalam data Keningau ada dilaporkan pada tahun lepas daripada kes-kes orang-orang yang pergi ke aktiviti rekreasi tersebutlah.
1: Betul.
2: Jadi so apa yang kita boleh di sini yang kita perlu tekankan lah. So walaupun kita berada di luar rumah kan, tapi bila kita tahu rumah kita tu sangat sebenarnya berada di pinggir hutan. Okay? Jadi walaupun pada waktu kita berada di luar rumah, kita masih kena amalkan langkah pencegahan.
1: Betul. Betul. Dan juga kalau yalah doktor, macam yang doktor cakap tadi, antara aktiviti-aktiviti adalah hiking, jungle trekking tu kan. Kita tahu sebenarnya Keningau ni terkenal dengan pusat rekreasi yang begitu kan.
2: Betul.
1: Terlalu banyak tempat-tempat begitu. Jadi kita rasa macam benda itu, kita anggap benda tu anggap sebagai benda tu mudah, kita anggap benda tu enteng kan. Tapi sebenarnya benda, perkara-perkara dan tempat-tempat begitu adalah tempat-tempat yang paling berisiko tinggi untuk mendapat malaria monyet. Jadi doktor, walau kita beralih pula ke soalan yang lain, yang selalu masyarakat di luar sana tu kan keliru ataupun sebenarnya kurang faham, apakah salah faham yang selalu sering berlaku tentang malaria monyet ini?
2: Okay, baik. So yang ini salah faham ni kita dapat kita dapati juga masa kami menjalani kajian tu, so ada beberapa salah faham ataupun kurangnya pengetahuan lah, yang perlu diperbetulkan. So pertama, masih ada kalangan masyarakat di Keningau ni yang fikir malaria monyet ni tidak ada. Yang mereka tahu hanya malaria manusia. Okay, jadi sebenarnya malaria monyet ni berlaku di Sabah. So dia ada, bila kami buat kajian hari tu, dia, saya dapati ada kekeliruan di kalangan pendudukan. Bukan semua, tetapi ada, saya rasa bilangannya masih signifikan lah, yang keliru di antara malaria manusia ataupun dengan malaria monyet. So itu pertama. So jadi kita kena faham yang adanya malaria monyet di Keningau ni. So kedua, ada yang fikir hanya orang yang masuk hutan saja akan boleh kena jangkitan malaria monyet. Tapi sebenarnya tidak. Sebab risiko ni boleh berlaku macam seperti yang saya nyatakan tadi. Sorry. Di kebun, di ladang, pinggir-pinggir hutan, dan termasuklah di kawasan-kawasan macam saya nyatakan tadi, di kawasan rumah kita, sekiranya rumah kita tu terletak berhampiran hutan. Ini kerana hutan ni adalah kawasan habitat semula jadi untuk nyamuk dan monyet tersebut. Dan yang ketiga, ada yang menganggap demam tu perkara biasa. Ini memang kita tidak nafikan, sebab sudah biasa kena demam. Jadi biasanya diorang akan tunggu beberapa hari, kalau tidak sembuh baru diorang dapatkan rawatan. Jadi kalau boleh, kepada penduduk yang baru sahaja, terutama yang tinggal ataupun yang baru keluar daripada kawasan yang berisiko seperti saya nyatakan tadi, sekiranya mengalami demam, terus dapatkan rawatan. Sebab apa? Sebab kita perlu buat ujian darah itu secepat mungkin. Dan bila kita buat ujian darah secepat mungkin, kalau kita dapat tangkap penyakit itu cepat, kita boleh bagi rawatan dan kita dapat elakkan komplikasi lah, komplikasi dan kematian. Dan keempat, ada yang fikir jika rumah bersih, mereka tidak akan kena malaria. Yes, ya, yeah, memang kebersihan memang penting, tetapi malaria monyet ni berkait rapat dengan gigitan nyamuk anopheles kan, aktiviti luar rumah dan persekitaran hutan atau kebun. Jadi perlindungan diri tetap diperlukan. Okey. Sebab di sini apa yang biasanya sini, anopheles ini, nyamuk anopheles ni berbanding nyamuk Aedes. Kalau nyamuk Aedes biasanya bila kami buat kajian hari tu kan, kita cakap tentang membersihkan sekitaran rumah. So penduduk akan cakap, ya, kami akan buang bekas-bekas tin yang air, bekas-bekas tayar. Kan? Okay. So dia punya beza besar dia di sini adalah, nyamuk anopheles ni dia tidak akan membiak di tempat-tempat tersebut. Ini yang penting saya rasa untuk penduduk tahu, orang komuniti Keningau tahu, nyamuk anopheles dia akan membiak di dalam air yang bertakung, di dalam bekas-bekas semula jadi. So contoh dia, sebab di sini kita banyak guna four wheel kan, four wheel drive.
1: Betul.
2: Bila kita lalu jalan yang lembut, dia akan ada bekas tayar tu.
1: Betul.
2: Di situ, berdasarkan kajian, di situ didapati boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk anopheles. So nombor dua adalah macam di kawasan-kawasan tepi rumah, kalau kita ada yalah, tanam pokok-pokok, buah-buahan apa semua tu kan. Kalau ada yang takungan yang apa, daun-daun yang membentuk takungan air, boleh menyebabkan air bertakung di daun tersebut pun boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk anopheles. Jadi dia, selain daripada membersihkan tin-tin kosong, plastik-plastik tayar itu, maknanya kawasan-kawasan takungan air yang semula jadi pun kena dibersihkan. Okay? So itu yang pasal inilah tentang kebersihan. Saya rasa itu yang penting, yang tempat pembiakan nyamuk anopheles ni yang ramai orang masih belum tahu.
1: Mungkin ramai masih yang belum tahu juga doktor, tapi mungkin ramai yang belum tahu membezakan tempat pembiakan nyamuk anopheles ni kan. Jadi doktor, kalau kita demam lah selepas balik kebun ataupun dari hutan lah, perlu, benda itu perlu diambil serius.
2: Ya, ini message penting lah. Seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya ada sesiapa yang baru balik dari tempat yang berisiko, ataupun memang kita setiap hari akan melalui tempat berisiko. Maksudnya di sini adalah macam perkebun, peladang. Kalau kita demam, then jangan berlengah. Terus dapatkan rawatan di klinik-klinik yang berkaitan lah.
1: Betul.
2: Sebab kita memang boleh buat. Di Keningau ni, dia ada banyak klinik yang setting yang kita boleh buat itu ujian untuk malaria.
1: Betul.
2: Jadi terus dapatkan rawatan supaya kita dapat elakkan dia daripada nyalah melarat.
1: Betul. Baik doktor, bila kita bercakap tentang malaria ni kan, ramai yang mungkin menganggap ia sekadar demam biasa. Dan juga namun sebenarnya malaria ni boleh membawa implikasi yang serius jika tidak dikesan dan juga dirawat lebih awal. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan apakah tanda-tanda malaria yang perlu diketahui oleh pendengar supaya mereka boleh mendapatkan rawatan dengan segera.
2: Okey. Untuk gejala-gejala malaria ni, sebenarnya dia kebanyakan demam yang disebabkan oleh parasit ataupun virus, dia hampir sama. Tetapi yang untuk malaria ni, antara gejala yang kita panggil dia agak khusus lah kepada malaria. Sebab malaria monyet dengan malaria manusia, dia punya gejala adalah sama. Ya? Selain daripada dia mesti ada demam, kemudian dia ada menggigil. Okay? Menggigil, sakit kepala, sakit badan. Dan yang lain-lain tu macam muntah-muntah, cirit-birit semua tu, kebanyakan demam akan menyebabkan begitu. Tetapi kalau yang untuk malaria ni, dia punya menggigil dia agak kuat sikit berbanding demam lain. Dan biasanya dia punya menggigil ni dia akan berlaku secara, kita panggil dia ada cycle dia. Dia akan demam, menggigil, and then dia akan kebah, rasa kebah. Kemudian dia start balik demam, menggigil. Selepas menggigil tu biasanya pesakit akan rasa sihat. Itu menyebabkan orang lambat dapatkan rawatan. So itu gejala, tanda gejala yang paling kerap lah untuk malaria. Dan dalam setengah keadaan, kalau lambat kan, malaria boleh menjadi serius. So kalau pesakit tu dia boleh jadi terlalu lemah, keliru, sesak nafas, dia dapat kekuningan. Tapi kalau ini maknanya dia adalah lambat, sudah lambat dapat rawatan. Dia mesti dimulakan dengan demam, menggigil tu. Jadi kita selalu sarankan segera dapatkan pemeriksaan di klinik dan hospital, terutamanya bagi golongan yang baru balik daripada kawasan yang berisiko lah.
1: Dan juga mungkin mungkin juga doktor, mungkin kita sering mendengar satu istilah untuk mencegah, tentunya lebih baik dari merawat. Itu yang selalu kita dengar dengan masyarakat kita di luar sana kan doktor. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh masyarakat ini, terutamanya buat penduduk sekitar Keningau.
2: Okay, so terima kasih atas soalan ni, sebab ini adalah langkah pencegahan ni, sebenarnya adalah langkah utama untuk kita cuba menurunkan kes-kes atau penjangkitan malaria monyet di Keningau dan di Sabah secara keseluruhannya lah. So langkah utama yang paling penting, macam saya nyatakan tadi, kita kena faham malaria monyet ni cara jangkitannya adalah gigitan nyamuk. Okay, jadi bila gigitan nyamuk, langkah utama adalah kita kena elakkan gigitan nyamuk. Okay. So dia bunyi macam mudah, tapi saya tahu dia sangat penting dan kadang-kadang sukar untuk dilakukan. So pertama, apa yang kita boleh lakukan adalah sentiasa memakai pakaian dengan panjang dan seluar panjang. Okay, apabila ke kebun, bila kita turun ke kebun, ke ladang atau ke pinggir hutan, atau kalau keluar mencari hasil hutan tu. Okay, terutamanya pada waktu senja hingga malam. So kalau waktu pagi itu, waktu siang tengah hari itu, biasanya nyamuk anopheles dia tidak aktif untuk menggigit. Tapi kalau daripada waktu senja hingga malam, kena pakai pakaian lengan panjang ni. Kedua, gunakan repellent nyamuk. Okay, repellent nyamuk ni kita guna pada bagian kulit yang terdedah. Okay, dan pastikan ikut arahan penggunaan pada label lah. Dan selain daripada repelan lamuk, juga kita sangat menggalakkan menggunakan lingkaran nyamuk, lingkaran penghalau nyamuk, untuk dipakai sekali lah serentak. Okay, so biasanya apa yang kita cuba promosikan ataupun kita cuba tekankan di sini adalah penduduk tidak boleh menggunakan cuma hanya salah satu daripada yang saya sebutkan tadi. So apa yang kita cuba tekankan di sini adalah kita kena pakai secara berlapis. Maknanya pakai bukan dengan panjang. Kalau dapat repellent, guna juga repellent, dan guna bawa juga lingkaran nyamuk, bakar lingkaran nyamuk semasa turun ke kawasan hutan. Dan ketiga, kalau ada yang tidur di sulap kan, ada yang turun di sulap, tidur di sulap-sulap di kebun masing-masing tu, gunakanlah kelambu. Pastikan sentiasa guna kelambu dan bakar juga lingkaran nyamuk. Okay. Keempat, kurangkan aktiviti luar rumah pada waktu nyamuk aktif tadi yang saya nyatakan tadi, jika tidak perlu. Okay, so ini yang saya banyak bincangkan, ya, bukan saya tekankan, tapi masa saya buat kajian hari itu kan, kami ada buat interview juga. Ini yang kami bincangkan, saya bincangkan dengan penduduk kampung kan, macam mana cara dia, sebab ini adalah waktu dorang bersosial dengan keluarga dorang kan. Jadi mahu tidak mahu, kalau tidak dapat kurangkan, dan kena amalkan yang tiga yang di atas tadi itulah, yang mula-mula yang pertama tadi cara pencegahan tu, iaitu pakai lengan panjang walaupun di kawasan rumah, pakai repellent sebab di luar rumah, dan pasang juga, bakar juga lingkaran nyamuk. And then yang kelima adalah pastikan kawasan rumah tidak terlalu semak, terutamanya yang macam yang saya nyatakan tadi adalah tekungan-tekungan air yang secara semula jadi. So yang itu pun dia kena, kita kena pastikan kita kita kurangkan tekungan air di kawasan-kawasan semula jadi tersebut.
1: Okay, baiklah doktor, nampaknya masah pun mencemburui kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri segmen Hello Doktor pada hari ini, mungkin doktor ada bagi mesej terakhir kepada pendengar kita di luar sana yang sedang mendengarkan kita, juga menonton kita secara live di Facebook ini.
2: Okay, terima kasih. So message penting lah. Saya cuba untuk datang ataupun hasilkan sesuatu yang mudah untuk orang ingat. Jadi message saya mudah. Satu, malaria monyet ni masih menjadi risiko di Sabah, okay? Termasuk kawasan yang punya hutan, kebun, ladang, pinggir kampung. Tetapi penyakit ni boleh dicegah dan boleh dirawat jika dikesan awal. Jadi hanya tiga perkara yang saya ingin ingatkan. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk, sebab ini adalah satu-satunya cara malaria monyet ini tersebar. Kedua, kenali gejala malaria seperti saya nyatakan tadi, terutamanya demam, menggigil, dapatkan rawatan. Dan ketiga, segera pergi ke klinik untuk pemeriksaan darah jika demam. So ada tiga, saya ada pesanan-pesanan yang saya ingin sampaikan di sini. Ada, saya cuba untuk datang dengan macam kita panggil dia macam slogan, bukan juga slogan lah, cuma yang untuk kita cuba mudah ingat adalah, saya harap penduduk Keningau boleh mengamalkan perkara ini, iaitu pakai, okay, pakai pakaian panjang, sapu, itu sapu repellent ataupun gunakan inilah lingkaran nyamuk.
1: Betul.
2: Dan periksa bila mendapat demam. So tiga perkara ni, pakai, sapu dan periksa.
1: Okey. Baiklah, terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Dr. Muhammad Anafiah bin Ahmad Hijazi, atas perkongsian yang sangat bermanfaat, dan juga semoga perkongsian hari ini dapat membantu masyarakat lebih memahami apa itu malaria monyet dan juga mengambil langkah pencegahan yang betul. Sekali lagi terima kasih doktor kerana sudi datang bersama kami berkongsi berkenaan dengan penyakit malaria monyet pada hari ini. Terima kasih doktor.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, baiklah, kepada pendengar di luar sana, ingat pesanan hari ini, pakai sapu periksa, pakai pakaian panjang, sapu repellent dan juga periksa darah jika demam. Dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: MOU antara Kopex dengan rakan perniagaan strategiknya. Sementara itu, pengerusi Kopex Datuk-Datuk Saad Awang Damit berkata Kopex terus memperkukuh dan mempelbagaikan transformasi perniagaannya yang memberi pulangan kepada anggota dan masyarakat awam. Transformasi yang diperkenalkan menerusi tema Kopex Transformasi Perniagaan Koperasi tahun lalu bertujuan mengurangkan kebergantungan terhadap perniagaan tradisional semata-mata. Menurut beliau, antara perniagaan yang kini menyumbang kepada pertumbuhan koperasi ialah klinik kesihatan di Sembulan, Sepanggar dan Kota Belud, selain pusat dialisis perkhidmatan Arahno serta projek perumahan kondominium di Mangkatal. Pada majlis sama, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut melancarkan media rasmi Kopex, Kinabalu Media. Sebuah jeti khas untuk nelayan darat bernilai RM200,000 bakal dibina di bawah jambatan baru Pekan Tenom. Ia bagi meningkatkan pendapatan penangkap ikan sungai dan mewujudkan tarikan pelancongan baru di daerah itu. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, reka bentuk akhir jeti sedang dimuktamadkan jurutera Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Koda Layan. Dengan adanya jeti tersebut, masyarakat Tenom boleh mendapatkan bekalan ikan segar setiap hari.
3: Datuk Jamawi yang juga ADUN Melalap menyatakan demikian kepada media ketika melawat tapak jeti berkenaan. Bagi menyokong industri perikanan darat, kerajaan menyumbangkan 8 buah bot lengkap bersama enjin dan peralatan menangkap ikan kepada 8 nelayan darat. Bantuan bernilai kira-kira RM120,000 itu disalurkan melalui Jabatan Perikanan. Sementara itu, Datuk Jam Tenom, usaha itu sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk memperbanyakkan tarikan pelancongan dan menyediakan kemudahan baharu kepada masyarakat setempat. Kerja pembersihan sungai dan parit turut dipertingkatkan bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan kediaman dan premis perniagaan di daerah berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf kemudahan di Wisma Persekutuan Sandakan terus dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan dan produktiviti warga kerja. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, usaha itu melibatkan kerja naik taraf sistem penyaman udara serta penggantian saluran air di bumbung bangunan yang bocor. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat pemantauan dan sesi libat urus bersama Ketua Jabatan di Wisma Persekutuan Sandakan. Datuk Muhammad Razali turut meninjau keperluan serta mendapatkan maklum balas warga kerja bagi memastikan segala isu ditangani dengan berkesan. 64 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Lhadatu yang dikoordinasikan Esten Sabah Security Command (ESCOM) pada 16 dan 17 Jun lalu. Mereka terdiri warga negara Filipina dan Indonesia yang gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Komander ESCOM Datuk Victor Sanchez berkata, pelbagai kesalahan dikesan melibatkan immigration, pekerjaan, traffic, utility dan perkastaman dengan nilai keseluruhan penguatkuasaan, compound serta rampasan dianggarkan RM623,450. Kesemua tahanan diserahkan kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk tindakan lanjut. Operasi dijayakan 262 pegawai dan anggota pelbagai agensi. Menurut Datuk Victor, operasi tersebut sebahagian daripada operasi Sanggah ESCOM yang dilaksana secara berterusan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta memperkukuh keselamatan dan ketenteraman awam di Zon Selamat Sabah Timur. Sebanyak 121 sambungan paip haram dipotong dalam satu operasi bersepadu berskala besar dijalankan di dua kawasan setinggan sekitar Sepanggar. Menurut Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Jans Chi Chun Chia, operasi bermula 7 pagi hingga 11 pagi itu bertujuan membantera sambungan paip yang menyalahi undang-undang serta mengekang krisis kehilangan air tidak terhasil atau non-revenue water yang kritikal di Kota Kinabalu. Katanya operasi menumpukan kepada pengesanan, pemotongan serta penguatkuasaan undang-undang terhadap manipulasi sistem bekalan air tanpa kebenaran. Operasi pemantauan akan diteruskan di kawasan lain bagi memastikan kelangsungan bekalan air bersih kepada pengguna yang sah di sekitar Kota Kinabalu. Seramai 96 orang daripada 11 kementerian, jabatan dan agensi antaranya Kementerian Kerja Raya dan Utility, PDRM, Sabah Electricity, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tanah dan Ukur dan DBKK terlibat dalam operasi itu. Sedikit berita sukan. Pertandingan bola sepak tiga penjuru menjadi medan terbaik menilai keupayaan pemain Sabah menjelang Sukan Malaysia Sukma di Selangor Ogos depan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemain Sabah mempunyai kelebihan dari segi kepantasan dan tahap kecergasan. Namun beberapa aspek masih perlu diperkemaskan, terutama taktikal permainan serta penyudah di hadapan gol. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pertandingan berkenaan di Kompleks Sukan Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Nizam berkata, kerajaan negeri terus memberi perhatian terhadap usaha menaik taraf kemudahan sukan di seluruh Sabah. Katanya cadangan pembinaan Stadium Likas 2 telah diluluskan kerajaan negeri dan kini berada di peringkat perincian reka bentuk. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Koperasi perlu berani lakukan transformasi perniagaan. Jeti khas nelayan darat bakal dibina di Tenom Sabah. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: AM, especially for you.
1: Baiklah, sekarang tepat pukul 4:43 minit petang dan juga kita masih lagi di pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang pada hari ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, mungkin pada waktu sekarang, pada ketika ini, ramai sudah yang berpusu-pusu untuk punch out, balik rumah kan. Waktu sekarang pun sudah balik rumah, kerja pun sudah habis dibuat. Jadi, bolehlah balik dengan tenang, balik dengan hati yang gembira. Penatkan seharian bekerja dari pagi sehinggalah sekarang. Dan juga sekarang ni adalah waktu-waktu untuk kita bersantai, waktu-waktu untuk kita bertenang. Balik rumah, bagi yang memandu pada ketika ini, hati-hati di atas jalan raya, jangan tergesa-gesa. Dan juga sememangnya pada ketika ini mungkin sedang berlaku kesesakan lalu lintas, jadi bawa kenderaan tu pelan-pelan, kalau boleh elakkan tengok telefon. Selalunya kita ni, ini ada satu yang saya perasa, selalunya kita ni bila kita rasa okay, kita tersekat di kesesakan lalu lintas, dan kita pun tengok telefon, dan juga kita tidak perasan kenderaan di depan tu, mungkin ada yang tiba-tiba berhenti, mungkin juga kereta tu berhenti dan juga kita tak perasan. Itu pun salah satu punca berlakunya kemalangan. Jadi walaupun kita terlibat dengan kesesakan lalu lintas pada ketika ini, apa kata kalau kita fokus pada bawah kenderaan, jangan ambil mudah, jangan telengok telefon. Dan juga bawa kenderaan tu dalam keadaan yang hati-hati, bawa dalam keadaan yang selamat. Baiklah, mungkin ada juga yang pada ketika ini ambil anak ke sekolah. Ingat, selalu saya pesan, ingat anak kalau satu atau dua, lebih daripada satu tu, dua, tiga, tengok. Tengok semula, tengok di belakang sebelum pulang ke rumah kan. Pastikan anak sudah cukup dua, tiga, sudah naik atas kenderaan tu, barulah pulang ke rumah. Kalau boleh tu kan, tolehlah ke belakang, tengok. Dan juga mungkin pada ketika ini, bagi yang mahu pulang ke kenderaan, tengok barang-barang yang mungkin patut dibawa pulang kan. Ada juga mungkin salah satunya contoh cas telefon, mungkin ada yang terlupa sekarang ni, bolehlah ambil. Sebab kalau tertinggal tu, nanti telefon pun habis, just tiada lagi kan, boleh tengok. Baiklah, tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda ketahui info-info semasa. Tapi sebelum biasa, pada segmen ini, pusingan yang kedua ini, kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan. Jadi terus dengarkan kami di Kenyang FM, hebat syoknya.
2: Son, Back to Back.
3: Kenyang FM, teman.
2: Back to back,
3: Kenyang FM. Hebat. Shock me.

Baiklah, itu dia dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini, iaitu Andy Bernardi yang baru saja menghiburkan anda. Baiklah, untuk anda di luar sana yang ingin ataupun yang mahu mengirimkan ucapan, bolehlah WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, petang ini saya ingin baca satu kiriman ucapan daripada pendengar setia kita. Kalau bukan siapa lagi, si Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dan juga si Amankan, kalau dia bantar ucapan, dia bukan hantar saja-saja ya. Si Amankan dengan pantun tidak dapat dipisahkan. Dan juga petang ini ada pantun daripada si Amankan. Pantunnya berbunyi, dari Mekah ke Kota Madinah, umat Islam melakar penghijraan. Hijrah lambang perpaduan umat bersatu hati membentuk perpaduan. Itu dia apa tu? Pantun daripada si Amankan pada petang ini. Harap ada yang membeli pantunnya. Baiklah, petang ini apa kata kalau kita terus berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister of Norway and he was very positive. No, it is important, our security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TJDM sudah merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996 kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun dah tu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara luas.
3: To be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-25 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara ini yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pegada Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
6: Baiklah, petang ini kami bawakan kepada anda laporan info trafik Daerah Keningau bersama dengan Sarjan Craig, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.
7: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, keadaan lalu lintas dari arah Pinapin ke pusat bandar bergerak lancar. Manakala dari arah pusat bandar dari Bulatan Perkasa ke arah Mataras, lancar tiada halangan. Di Bulatan Sodomon, pergerakan kendaraan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa bergerak perlahan. Kendaraan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Rakyat bergerak lancar. Manakala di Bulatan Rakyat pula, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Bulatan Sodomon. Ini adalah disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue, dan sentiasa berkhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ.
5: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
6: Baiklah, terima kasih kepada Pegawai Trafik Sarjan Greg, Penguatkuasa Trafik IPD Keningau atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda petang ini dan semestinya sabar di jalan raya. Jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin ada yang sekarang ini sedang menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang baru balik rumah. Baru juga ada waktu sekarang ni mungkin ada yang baru pergi ke kerja. Ataupun ada yang sedang melakukan aktiviti riada, berjoging, berbasikal, breeze walk. Apapun yang anda lakukan pada ketika ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jangan kelengkabut. Biar tenang-tenang sejak petang ini dengan cuaca pun yang cukup cantik di luar, tidak panas, tidak sedikit mendung. Jadi apapun yang anda lakukan, harap bersabar. Bagi yang bawa kereta tu, pelan-pelan saja, jangan kelengkabut. Dan yang pasti terus dengar dekan kami di Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, jom kita dengarkan lagu seterusnya menemani anda sepanjang perjalanan petang ini di Keningau FM, hebat syoknya.

akhirnya didapat di Maroko, di kawasan-kawasan pembalangan Maroko. Kita akan menguatkuasakan Akta 852 ini, di mana biasanya kita menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan, di mana di Kinua ini kita buat juga secara etik.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

lagu daripada Miss Kesa Sebuah Cinta baru sahaja menghiburkan anda di petang yang penuh dengan redup ini. Petang yang agak sejuk sedikit. Dan juga mungkin pada waktu sekarang sudah ramai di antara pendengar yang sudah sampai ke destinasi masing-masing kan. Mungkin pada ketika ini ada yang sudah berada di ruangan rumah bersama dengan keluarga. Mungkin juga ada yang sambung lagi minum petang. Tadi di pejabat sudah minum petang, ada sambung lagi di rumah minum petang. Apa pun yang anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya baik-baik sahaja dan juga semoga aktiviti anda sentiasa dipermudahkan. Dan bagi yang melakukan aktiviti luar, contohnya seperti berjoging, beriadah, brisk walk ataupun berbasikal tu kan, kalau boleh elakkanlah melakukan aktiviti tersebut di kawasan-kawasan ataupun di bahu jalan. Itu sangat-sangat berbahaya untuk anda. Bukan sahaja berbahaya untuk anda, tetapi sebenarnya berbahaya untuk pemandu lain yang tidak sedar kehadiran anda. Jadi kalau boleh, elakkanlah daripada membuat aktiviti berkenaan di bahu jalan. Cuba cari tempat ataupun cari tempat yang sesuai dengan aktiviti anda. Contohnya dekat taman rekreasi, di trek jogging. Sebenarnya tempat-tempat begitu sangat sesuai untuk anda melakukan aktiviti-aktiviti petang ini kan. Mungkin ada yang terlupa juga. Dan juga bagi sesiapa yang berminat, mungkin tiada masa petang ni, dia balik rumah pun jam 6 petang kan, gelap-gelap, jadi dia buatlah aktiviti riadah tu sebelah malam. Kalau boleh, pakai pakaian yang pantul cahaya, pakai pakaian yang orang boleh tahu kelibat anda. Jangan pakai pakaian yang gelap. Elakkan daripada memakai pakaian yang gelap. Pakai pakaian yang pantul cahaya bagi membolehkan orang lain menyedari kehadiran anda. Sebab kita tidak tahu kalau ada contohnya sesuatu kejadian, situasi yang kita tidak ingini berlaku. Bila dia nampak kita, dia boleh perasan, oh ada orang. Jadi pakai pakaian yang pantul cahaya bagi sesiapa yang suka melakukan aktiviti riadah pada persamaan dengan 2026 Masihi. Peringkat Daerah Keningau akan diadakan pada 20 Jun 2026 iaitu hari Sabtu ini, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau, dan juga bermula pukul 9 pagi sehingga selesai. Jadi orang ramai, curup temannya di sekitar penduduk Keningau dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Peringkat Daerah Keningau. Baiklah, petang ini apa kata kita dengarkan lagu-lagu santai dan juga menghiburkan anda di Keningau FM, epat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final.

Anda petang ini kembali bersama dengan saya Atika Rakan, penyampai anda. Dan juga sekarang ini kita masih lagi di pusingan yang ketiga, iaitu pusingan santai petang. Dan juga sekarang ini kita sudah berada di segmen harmonika. Baiklah, petang-petang begini dengan keadaan yang sedikit redup, cuaca sedikit tidak juga terlalu panas kan, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan insan yang bernama lelaki. Bila kita sebut insan yang bernama lelaki ini, kita tahu lelaki ini dia masih pergi kerja, masih lagi

dan juga dalam banyak keluarga lelaki ini kita sering lihat sebagai seorang yang perlu kuat. Kalau dia suami, dia kena jadi pelindung. Kalau dia seorang ayah, dia kena terus berdiri. Dan juga kalau dia anak lelaki, dia kena nampak mampu. Kalau dia pekerja, dia kena perform walaupun kepala sudah terlalu penuh. Masalahnya sekarang ini adalah ramai lelaki tidak diajar untuk bercakap tentang apa yang mereka rasa. Dan juga mereka diajar untuk tahan, simpan, diam, jangan menangis, jangan nampak lemah dan juga yang pentingnya jangan susahkan orang. Akhirnya tekanan itu dia tidak keluar sebagai air mata. Jadi kadang-kadang ia keluar sebagai marah yang tiba-tiba, diam yang panjang, susah tidur, hilang minat, terlalu kuat bekerja, merokok dengan lebih banyak, minum untuk lari sekejap, menjauh daripada keluarga ataupun pura-pura okey, pura-pura baik kerana tidak tahu bagaimana mahu untuk meminta tolong. Jadi inilah topeng yang ramai lelaki di luar sana pakai setiap hari. Di luar nampak stabil, tapi sebenarnya di dalam sedang retak perlahan-lahan. Jadi kesihatan mental lelaki bukan sekadar kempen kesedaran. Ia adalah satu awareness sahaja. Tidak cukup kalau selepas itu kita masih mentertawahkan lelaki yang meluah, masih kata kau lelaki kuat dah sikit. Ada yang cakap begitu kan? Masih menganggap lelaki yang minta bantuan itu sebagai manja ataupun lemah atau gagal. Jadi sebenarnya kita ini perlu bergerak daripada sedar kepada bertindak. Kalau nampak seorang mula berubah, jangan terus menghukum. Kita kena tanya dengan ikhlas, dengar tanpa potong cerita. Jangan jadikan masalah seorang lelaki itu sebagai bahan gurauan. Dan juga jangan tunggu dia rebah baru kita percaya dia sedang bergelut. Dan kepada lelaki di luar sana, sebenarnya meminta bantuan ikhlas bukanlah tanda anda telah kalah. Bercakap dengan orang yang dipercayai, berjumpa kaunselor, mendapatkan rawatan ataupun mengaku saya tidak baik bukan bermaksud anda lemah. Kadang-kadang lelaki ini paling kuat bukan yang mampu simpan semuanya seorang diri, tetapi yang cukup berani untuk buka topeng dan berkata, saya sebenarnya perlukan bantuan. Jadi untuk anda di sana yang bergelar seorang lelaki, kalau bergelar seorang ayah ataupun bergelar seorang anak, bergelar seorang suami dan juga pekerja, sebenarnya anda itu kuat. Anda sebenarnya adalah insan-insan yang kuat, yang cukup tabah sebenarnya. Jadi kalau ada masalah tu, jangan simpan seorang diri. Cuba untuk luahkan kepada orang yang anda percayai. Contohnya seperti berjumpa dengan pakar kaunseling, berjumpa dengan pakar ataupun rakan-rakan yang anda percayai. Sebenarnya kesihatan mental ini sangat-sangat penting. Jadi kalau anda di luar sana yang ada rakan-rakan yang sudah berubah, kalau kita nampak kawan kita di sebelah sudah berubah, apa kata kalau kita tanya dia, adakah dia baik sahaja ataupun dia perlukan bantuan? Kerana seorang lelaki pun adalah satu ataupun seorang insan yang hidup yang perlu kita hargai sebenarnya. Baiklah petang ni, apa kata kalau kita dengarkan lagu daripada PC Kota, Bahagia Lagi di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, sekarang ini tepat pukul 6 minit petang dan juga kita sudah memasuki pusingan yang terakhir dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda pada petang ini, akan menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang ini sedikit info untuk anda di luar sana, iaitu berkenaan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Suk 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan pada 27 Jun 2026, iaitu bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah pada hari Sabtu, bermula pukul 8 pagi bertempat di Dewan Terbuka Kampung Binuoh Tengah Suk. Dan juga orang ramai di alu-alukan datang bagi memeriahkan lagi Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Suk 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baiklah, antara pengisian majlis pada ketika itu ialah ceramah khas hijrah, penganugerahan Masjid Cemerlang, Surau Cemerlang, persembahan nasyid dan juga lain-lain. Dan juga orang ramai dialu-alukan datang, terutamanya bagi muslimin dan juga muslimat yang berada sekitar daerah Sud dijemput hadir bagi memeriahkan majlis berkenaan. Baiklah, petang ini dalam segmen Harmonika, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, untuk pendengar Muslimin dan juga Muslimah di luar sana, masa waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.30 minit petang nanti.

0: والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: نداء الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Para pendengar Nida ul Islam yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, tenang, insya Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk jangan mengeluh. Dalam satu perkataan, dalam satu kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajha, Abu Sayyidina Ali, dia kata arba'atun tad'u ila al-jannah. Kita nak cerita isi hati untuk luahan hati ni, dia kena cerita kepada orang yang kita percaya. Cerita kepada orang ni untuk kita luahkan beban tu, dan kita minta pendapat dan kita minta pandangan. Boleh cerita, cuma jangan kita jaja cerita kita tu merata orang. Itu saja. Sampai kadang-kadang kawan pun kata, dah 10 kali dah cerita kat kita masalah dia. 10 kali lah. Sampai kawan pun tegur, 10 kali dah mat cerita kat aku benda tu, benda yang sama. Setiap orang ada ujian dan masalahnya. Setiap kita ni tuan-tuan, masing-masing ada ujian, masing-masing ada tamparan hidup dia. Ya, bagi mereka yang hebat, mereka yang baik, iaitu mereka pandai menguruskan ujian tu, pandai menguruskan masalah hidup mereka, menjadi biasa, tenang, biasa benda tu. Kata Sayyidina Ali, arba'atun tad'u ila al-jannah, empat benda yang membawa manusia ni ke syurga. Yang pertamanya, kitmanil musibah. Yang pertama, rahsiakan musibah. Simpan musibah tu diam-diam, tak perlu nak canang semua satu kampung tahu. Simpan musibah. Kedua, kata saya nak lagi, kita mana sedekah, rahsiakan kebaikan sedekah. Satu, kita rahsiakan apa, rahsiakan musibah, tak payah nak mengeluh sangat, cerita sana cerita sini, tak payah mengeluh sangat. Dan yang kedua, kita mana sedekah, kebaikan tu pun jangan duk cerita sangat. Jangan duk cerita sangat, kita sedekah kat orang tu, kat orang ini, semua nak jaga kebaikan kita, tak perlu. Kitmanus sadaqah. Dan yang ketiganya, kata Sayyidina Ali, wabirul walidain, membuat baik, buat baik kepada kedua ibu ayah kita, buat baik kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada juga dalam kita buat kebaikan kepada orang tua ni tuan-tuan, ada kita dapat, kadang-kadang kita dapat laporan anak-anak, dia kata, Ustaz, mak ayah kan, jaga mak ayah, jaga orang tua, jaga ibu. Kadang-kadang yalah, mak dia nak tu, nak ni, macam-macam cerewet itu inilah. Tuan-tuan, puan-puan, kita sebagai anak ni, bersabarlah di atas kerenah ibu ayah. Yalah, kadang-kadang orang tua dia bercakap banyak, kita terasa hati, kita tak ada hak tuan-tuan untuk kita tuntut kepada mak ayah kita. Anak, anak kita serah dengan Allah SWT. Kita sebagai anak tunaikan tanggungjawab, tanggungjawab sebaik mungkin untuk untuk ibu ayah kita. Jika ada kesilapan dan dosa mereka itu, kita serahkan kepada Allah SWT, moga Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kita sebagai anak, kita tetap melakukan taat kepada mereka, buat yang terbaik kepada mereka. Baik ayah, baik ibu, buat yang terbaik kepada mereka. Tak perlu nak merungut, tak perlu kita nak mengeluh. Kadang-kadang kata, kita mengeluh dengan anak adik-beradik, kawan tu tak jaga, kawan ni tak jaga, kita saja yang jaga. Ikhlaskan diri kita, jaga orang tua kita. Kata Sayyidina Ali, kitmanil musibah wa kitmanil sadaqah wa birrul walidain. Kitmanil musibah, rahsiakan musibah, wa kitmanil sadaqah, rahsiakan sedekah, kebaikan, wa birrul walidain, buat baik kepada ibu ayah kita, buat baik kepada mereka. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal iksaru min qawli la ilaha illallah, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Banyakkan sebut perkataan tu. Kita dah simpan rahsia kita, maksudnya kita manil musibah, rahsia musibah yang kita kena ni macam-macam, tapi kita hadap, kita simpan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita sabar dan terus sabar di atas musibah. Kita minta doa macam tu. Kemudian kita buat kebaikan, sedekahnya kita buat, tolong orang sana sini, ya Allah berikan kekuatan kepada aku untuk aku bantu orang lagi, untuk bantu orang lain. Dan yang ketiga, kita minta doa, ya Allah berikanlah peluang untuk aku jaga ibu dan juga ayahku, ya Allah, bagi aku peluang jaga mereka. Pilihlah aku ni di antara ramai-ramai adik-beradik, ya Allah, aku yang jaga mereka lebih berbanding adik-adik. Kita minta doa macam tu patutnya. Dan yang terakhir, ya Allah, jadikan aku ini orang-orang yang sentiasa ingat kepada kepadamu. Jadi insyaAllah itu di antara tip yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag penyiaran jakim.

Baiklah, itu dia lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Nampaknya membawa kita penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika pada petang ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama dengan saya bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, semoga malam kemurang semua diakhiri dengan senyuman dan juga ketenangan. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda mengikuti siaran Piala Dunia secara langsung dan juga ulangan, serta boleh mendengarkan kami di Keningau FM. Hebat syoknya. Baiklah, untuk malam ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Teruskan dengan lagu terakhir daripada Nuh, Teruntuk Mia, hanya di Keningau FM. Hebat syoknya. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, Kak Kaci kasih kongsi dulu amaran roh petir hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka melanda kawasan pedalaman melibatkan Sepitang, Kuala Penyu, Bof dan Tambunan serta Pantai Barat dan Sendakan meliputi Tongod dan Kinabatangan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 9 malam ini. Jadi cuaca sekarang tidak menentu, ada kawasan yang mengalami hujan lebat dan jalan raya menjadi licin. Jadi kalau anda sedang memandu, kurangkan kelajuan, pastikan lampu kenderaan dipasang dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Jangan tergesa-gesa walaupun hendak cepat sampai ke destinasi, ingat lebih baik lambat sedikit daripada mengambil risiko di jalan raya. Jadi pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

Baik, pemain bola sepak, jangan lupa set alarm all pagi esok. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung Jumaat 19 Jun dengan perlawanan Czechia menentang Afrika Selatan jam 12.30 malam. Kemudian jam 3 pagi, Switzerland bertemu Bosnia and Herzegovina. Awal pagi pula, Canada lawan Qatar jam 6 pagi sebelum aksi menarik Mexico menentang Korea Selatan pada jam 9 pagi. Saksikan secara langsung di TV OK, Sukan Plus dan juga penstreaman di RTM Klik. Jangan lepaskan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.48 malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam.

0: Radio RTM, satu jiwa, seduta sorakan.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Kau Gusma.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia Hit Terbaik, menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan

0: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Bah. Sabah FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus Bah. Sabah FM.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan

0: kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM 8 malam ini. Kita akan dengarkan ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Baba FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan forum Anjung At-Taqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan forum Anjung At-Taqwa.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسلمين مسلمات sidang pendengar yang menyaksikan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di platform digital kita sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan, yang berbahagia, Datuk Haji Paiman bin Karim, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada forum Anjung At-Taqwa kali ini bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat dengan tajuk Hijrah pada zaman ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: Tahun baru ni kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
2: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah. Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita, bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz. Tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan ya kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini, insyaAllah. Baiklah hadirin muslimin muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini, kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Al-Fadil, Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita ta'rif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah, Hijrah zaman ini, dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya? Dan kaitannya tadi, macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya? Dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fikri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, Lejutan Kuasa, dan Ustaz-Ustaz, Ustazah, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman ni, yaitu dari sudut bahasa disebut iman ni yaitu membenarkan, tasdiq, membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab tu kalau kita lihat takrifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini, itu lebih kurang pentakrifan tentang iman itu, yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau au, tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ni kan. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan iman ini. Kalau kita taat melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman ni. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah melakukan itu iman, dan tidak ikut perintah melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman ni memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal Allah menyebut, Allah berfirman ayat 2. Sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah gemetar. Kita kalau orang takbir kan Allahu akbar, kita lain rasa. Itu ada tu. Kan rasa iman itu kan. Wajilat, gentar, gemetar, bergegar gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Quran dan juga Sunnah, mereka itu zadathum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik, apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita ni meremehkan ibadah asas solat. Kan kita ringan-ringankan solat. Solat tu sudahlah kita ndak berjamaah. Atau kalau tinggal oh ndak apa-apa. Panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan. Kebanyakan, ini kebanyakan reality kita, orang kita. Begitu juga perkara-perkara yang mungkin sunat tetapi dia penting bagi kita. Contoh ya, ini contoh. Kita bahkan kalau sembahyang nih, tengok jauh nih. Jauh nih kan Ustaz? Masjid bandara yang di jauh. Kalau qomatnya belengah kita kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belengah. Enggak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita tahu kan. Jadi kita terbalik tuh. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh iya, enggak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu, lesu. Tanpa kita sadar nih, benar-benar kecil nih, benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dedah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat, kan? Pakai baju tapi ketat, baik laki baik perempuan. Ada lagi yang seluar tebelurut non, ada kan jenis seluar tebelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk sujud sudah apa, kalau baju bilang teropot, on the way ya, on the way, on the way kan, teropot nampak di situ. Ten club pula tu kan jenis dia tu, minta maaf. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan iman kita itu lesu tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar tu untuk kali pertama ni, dan insyaallah panas juga sudah ni kan? Ya, perlu sudah. Insyaallah hari silakan.
4: Insyaallah. Terima kasih sahibul fadilah Timbalan Mufti. Ya betul Ustaz, kita teringat bila Ustaz kata daripada ayat Al-Quran, wa idza tuliyat wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan ayat Quran ni malah kita pindah lagi Ustaz. Ya. Kalau di radio pasang contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib ada baca Quran, kita pindah pula dia. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak merasakan bahwasanya kena ada usaha dalam meningkatkan keimanan tu. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan perbahasan kita kali ini dengan panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Rani. Tadi Saibul Fadilah Timbal Mufti sudah bahas yang daripada kelesuan iman. Kemudian kali ini saya bagi Ustaz untuk bahas kepada kebangkitan ummah. Jadi kalau kita lihat Ustaz, mana-manalah ya, kalau kita ingin membangun satu ummah ini, ada satu petunjuk yang Allah bagi untuk kita sebagai panduan. Surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sohibul Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, EJK masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut, la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Disebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat, tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Ta'ala. Dan saya ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, وَهَذَا الْإِخْبَارُ أَنْ سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُسَلَّبُوا قَوْمًا نِعْمَةِ أَنْهَمَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِسَبَبٍ ذُنُوبِهِمْ. Ini kata Imam Ibn Qasir, sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka. Ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Ta'ala akan cabut nikmat daripada satu kaum disebabkan apa? Bisababi zunubihim. Disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan ijrah, ijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan, tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah. Maka inilah yang disebut sebagai perubahan. Sebab itu tidak berubah
6: sesuatu kebaikan itu melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu, poin utama, peranan utama adalah perubahan hati. Kenapa saya kata hati tuan-tuan? Sebab bila mana hati berubah, maka perkataan juga akan berubah. Bila mana perkataan berubah, maka perbuatan juga akan berubah. Bila mana perbuatan berubah, maka kita akan dapat natijah yang sempurna daripada perbuatan perkataan kita, kerana kita memiliki hati yang baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya dalam diri kamu, dalam jasad ini ada mudghah. Seketul daging, kata Nabi SAW. Idza salaha salaha jasadu kulluhu. Bila mana daging itu baik pada badan, maka baiklah semuanya. Begitu juga kata Nabi, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan bila mana rosak daging itu, maka rosaklah semuanya. Apa dia tuan-tuan? Ala wahiyal qalb, iaitu adalah hati tuan-tuan. Hati ni penting. Sebab itu manapun perbuatan kita, manapun nawaitu kita, apapun yang kita mau buat, perkaitan dengan hati adalah penting. Sebab itu saya nak kait tuan-tuan, setiap ibadat dengan bukan ibadat, perbezaan ataupun tempat melihat adalah hati. Sebab itu dalam ibadat dia mesti ada niat. Sebut ibadat apa yang tak ada niat tuan-tuan? Puasa mesti ada niat, sembahyang mesti ada niat, haji mesti ada niat. Malahan kata para ulama, perbezaan antara ibadat dengan adat terletak pada niat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Taala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama, pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Ra'd, dia sebut anfusakum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya cabar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insyaAllah ta'ala.
4: Baik, betul Ustaz, ada penting Ustaz, hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Saidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Saidina Umar berdoa, ij'alha fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Saidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Kerana apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni mau masuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
3: Tadi yang bertambah, saya lupa yang kurang. Dalil, sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya, contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan, situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa'in lam tastati' fabilisan. Nah, dengan yalah, lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah berkarah lah, berpindah, hijrah. Yang last sekali, fabiqalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis ataupun bagi surat dia sedikit kah. Zaman Nabi ada. Zaman Nabi bukan, tak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, mesti Al-Azhar. Dia ada satu madah mu'asarah, fiqh mu'asarah. Kalau tahun 1 atau 2 ni silap, itu tentang, kalau di Kaherah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy ni, zaman jahiliyah. Kalau dia mau iklankan anak dia, mau mengawinkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, kan? Tingginya sekian. Jadi ada orang berlimpas depan lintas, tengok iklan tu, kalau berkenan dia masuk Minang. Nah, itu cara orang dulu kahwin, iaitu Arab Quraisy. Ada yang begitu, tidak semua kan, dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik, itu ada dipersembahkan tentang poster ataupun yalah zaman yang sesuai dengan tu. Kita sekarang ni media sosial, kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah, berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita ni yang biasa kita buat, kita kena proaktif. Contoh, kalau kita ni balik-balik mengajak orang sembahyang, mau berzikir kan, tapi cuba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz bertiktok pakai velocity menari, tidak juga saya setuju kan. Ikutlah mana yang sesuai kan. Begitu juga saya pergi Singapura dulu masa saya bagian dakwah. Pergi Singapura Piala Dunia, saya lupa Piala Dunia tahun berapa tu. Masjid tu jemput Fandi Ahmad, buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain ada fatwa. Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh tuan-tuan kan. Kita proaktif tetapi tetap juga kita mengangkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu tarifan. Dan kalau kita ni zalim, kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut, tughyan, melampau. Sandi sudah lah, dia sudah zalim, kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, menentang dia ada kuasa, dia buatlah suka hati program di masjid, akhirnya dia melampau. Ini tidak boleh. Bukan taghut yang kita bayangkan, taghut ada tanduk macam muka kuda apa sana, tapi dia taghut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik kan? Terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan, tabayun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan dia pakai juga tudung bilang kan, tapi tudungnya masih kelihatan apa tu, ketat, bukan kelihatan apa, ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda itu okay bah itu kontennya, tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Nah, begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syarak. Dan juga saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah tasawuf, baik apa nih yang apa nih pengamal tasawuf nih kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, kenapa ya sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetox, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat kita, mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, dah jarang, sudah tak sempat tu. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua apa nih digital dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan, tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
4: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berfikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan apa nama telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon mudah alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-puan. Perkara pertama sebelum kita tidur, apa yang kita pegang terakhir? Perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telefon. Perkara pertama kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telefon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz.
7: Ya.
4: Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal hijarah. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, peliharalah diri kamu, diri kita dulu tuan-tuan, dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Kerana apa? Kerana dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina hijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita. Jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita. Jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai, tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka, ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an,
6: tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab. Bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tuan-tuan kata Imam Ghazali, katanya al-waladun umma amanatun indal walidain wa qalbut tahirun wa jawharatun nafasatul khaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Kerana pertama, qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tukshoh wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patut anak, tuan-tuan, anak ke, keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa allimuhun nusha'da alaihi wa sa'idan fid dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan, anak buat silap kita kata dia silap. Jangan bilang tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan, benda yang kecil lah bermulanya, yang kecil itu akan jadi besar, dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita, isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang, kita tak ada kata apa-apa, kita diam je. Anak kita bilang, bapa aku tak puji aku, dia bilang. Lain kali aku tak sembahyang lah, mesti dia perhati aku. Sebab itu anak-anak ni dia cepat memberontak tuan-tuan. Bila mana kita tidak ambil perhatian kebaikan yang dia buat, kita telah mengajar dia untuk apa? Untuk mengubah diri dia. Sebab itu anak bila mana buat kebaikan, jangan tengok kebaikan tu besar mana tuan-tuan. Kadang-kadang kalau anak ambil duit 20 sen masuk tabung tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang abang bagus, masuk 20 sen tu bagus, jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar baru kita berterima kasih. Bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar, tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa. Bebas daripada kesalahan. Maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara ka, Yahudi ka, Majusi ka. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik-baiklah, kalau jadi buruk-buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut muru auladukum bisalah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'a sinin, pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi wa adrabuhum alaihi wa hum abna'u ashar. Bila mana mereka tidak sembahyang 10 tahun kita pukul. Ini tidak kita biang dah apa-apa, masih kisil begitu. Jangan tuan-tuan, kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
4: Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha. Baik, belum habis lagi, round terakhir, pusingan terakhir kepada panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah, soalan saya yang terakhir ya. Tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda. Jadi bagaimana masih kita dalam kekuatan iman, Ustaz? Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan, Sahibul Fadilah.
3: Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang bila kita lihat tu, macam contoh tadi kan, sekarang kan demam mula sebenarnya ni, apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan, kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua, itu terlampau, jangan. Jadi mesti terarah, ada hala tuju ya, yang mengikatnya tadi hukum syarak. Okey, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah. Mungkin ni ialah, mungkin kurang kaitannya, tapi saya suka ni ceritanya, yaitu Qadi Shureh bin Al-Harith. Ini pengajaran tuan-tuan, walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing bagi kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah ni, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Shureh Ibn Al-Harith Al-Kindi ni, itu di bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi Qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya, Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang tu dicuri. Dia tuduh bahawa baju besinya tu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan Qadi ni. Dia bawa jumpa Qadi, wahai Qadi, itu baju saya. Tapi Nasrani kata, bukan. Bukan baju kau ni, aku punya baju. Sama aku, akulah punya. Lalu Qadi Shureh ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah Tuan ada bukti? Sebab kau dah buka IP ni, investigation paper tidak ada kan, kertas siasatan tidak ada, tapi ada bukti ke Tuan bahawa itu baju tu Tuan punya? Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja, terkidum, mananya kalah lah sudah kan situ, tidak ada bukti. Maka Qadi Shureh bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani, tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, wow, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin tidak ada bukti, tapi Qadi yang berintegriti amanah ini kan, boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul, aku pun tahu ni, sebab aku jumpa di Perang Siffin, terjatuh. Pada Perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan pada Qadi untuk serahkan balik pada Sayyidina Ali. Dan dia mengucapkan, oh, jangan main sembarangan, kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Amin. Akhirnya hidayah ya terpancar daripada hati seorang ya, yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya ya, terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. Masih juga kita cerita saat generasi muda, memang kena, walaupun mungkin yang hadir ni muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaallah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita, insyaAllah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana Ustaz melihat, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Dipersilakan Ustaz.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, dan saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu birabbih wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mahu. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah lagi kita pergi gua. Tapi zaman kita ini kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan. Pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
4: Baiklah, masya-Allah muslim-muslimat, panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insya-Allah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Baik, terima kasih setiap bersama Kak Kaci. Sejak petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, Ozil akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Hati-hati dimanapun anda berada. Selamat malam.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar.

Keterjaminan tenaga makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: An active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan intel Rim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan, bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai. Berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel dalam segmen Varia edisi hari ini, hari Kamis 18 Jun 2026. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi Simfoni Tetap di Hati sebentar tadi. Jadi semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM, memang mantap terbaik. Oke, teruskan sokongan kamu kepada kami supaya kami dapat menghiburkan kamu dengan pelbagai lagu-lagu terkini, lagu-lagu dulu-dulu. Dalam masa sama kami kongsikan juga kamu info-info terkini. Oke, jadi macam biasa di jam kedua nanti kita ada sembang bola dunia bersama siapakah. Malam ini kita mau analisis perlawanan Piala Dunia 2026. Kamu nantikan di jam kedua nanti.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pa. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, suruh kau nak sini. Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic!
2: Cairan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Terima kasih kerana stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Basket Case Green Day. Mark Adams, Sayang Apa Kabar. Dan kita ada Estrange, Odoi. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Jadi memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini, di mana juga destinasi, semoga dipermudahkan perjalanan. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau kamu tengah layan Sabah FM di radio kereta kamu sekarang ini, jangan lupa kamu cepat-cepat lock itu frekuensi, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke? Jadi sepanjang perjalanan kamu, macam-macam lagu best tau, sekejap saja lagi ada lagu favorite kamu. Tidak percaya? Kamu tunggulah, okay? Untuk hari ini, perlawanan Piala Dunia 2026 pada pukul 12.30 malam nanti akan berlangsung perlawanan, kiranya dalam grouping perlawanan kedua lah ni, okay? Di antara South Africa dan juga Republic Czech, okay? Pada pukul 3 pagi nanti perlawanan di antara Switzerland dan juga Bosnia, dan pada pukul 6 pagi Canada versus Qatar, dan pada pukul 9 pagi nanti perlawanan di antara Mexico dan juga Korea Republic. Okey, untuk analisis perlawanan ini jangan lupa di jam kedua nanti kita bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan mempunyai banyak kejayaan sudah untuk pasukan Sabah FC. Jadi, kamu nantikan di jam kedua nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel akan kasih kawan kamu. Okey, macam biasa tepat 10 malam nanti kita ada berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu kita bertemu lagi di jam yang kedua nanti dengan analisis perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, kadang-kadang kan kalau kita mau pulang ni ke tempat yang orang bilang tempat nyaman, tempat yang betul-betul menjadi ketenangan bagi kita. Jadi kembali pulang ke tempat asal pun satu rezeki juga kan. Macam mungkin selama ini kamu berada di perantauan, bekerja mencari rezeki untuk keluarga, dan sudah tiba masanya kembali pulang. Ha, jadi dengan itu Ozel mau payung kamu lagu yang cukup-cukup menyentuh kepada anda yang kembali pulang ke pangkuan keluarga, ke kampung halaman. Layan terus, ini dia Suara Kayu featuring Febi, Kembali Pulang. Sampai FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Cover FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a whistle!
3: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
4: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al-

0: Kembali bersama Ozel di Varia Sabah FM di jam yang kedua sudah. Macam yang Ozel sudah war-warkan dari awal tadi, kita ada sembang bola dunia. Bermakna kita akan sembang-sembang berkaitan dengan perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung tengah malam ini, 3 pagi nanti dan juga pada 11 pagi nanti. Dan sekarang ini bermakna kita ada seseorang yang akan menganalisis perlawanan. Sebenarnya kita sudah kontak awal-awal Coach Julius Ating, tetapi
1: mungkin dia sibuk kali,
0: tidak dapat dihubungi ya. Mungkin dia sibuk lah. Jadi malam ini bersama dengan DJ Syafif. Selamat malam bro.
2: Selamat malam juga DJ Ozil.
0: Oh, jangan macam lemau, jangan macam baru bangun je ni. Jadi apa, sehat kah?
2: Sehat.
0: Okey. Semalam sehat. Ada tengok bola?
2: Ada. Jadi semalamnya bola tu kalau saya memang
0: apa, memang ni?
2: Memang ada masalah attacking lah Portugal.
0: Belum saya tanya, bercakap semua. Sabar, relax. Okay.
2: Ini hari DJ Ozil pakai baju lain tau.
0: Ya, sabar kau. Okay, okay. Macam dia marah Portugal ni tau.
2: Oh ya.
0: Kau ada tekan kah?
2: Semestinya.
0: Hai, Coach Rezam Syah. Hui, terima kasih Idol kerana sudi hadir di live malam ini. Okey, jadi tanpa membuang masa Syafif, boleh ulaslah sebelum kita analisis game pada tengah malam ini di antara South Africa dan juga Republic Czech. Ini kan nama baru dia?
2: Chechnya.
0: Ya.
2: Sebab, sebab Republic Czech tu dia lain.
0: Lain.
2: Chechnya ni lain.
0: Chechnya ni lain, ha?
2: Ya, lain.
0: Okey. Terima kasih kerana memberikan saya info baru.
2: Info ah.
0: Okey, Syafif, boleh ulas sedikitlah perlawanan semalam. Perlawanan kira macam panas jugalah. Portugal versus apa tu?
2: Versus
0: Kongo. Okey.
2: Kongo.
0: Okey, teruskan ulasannya.
2: Ulasan dia, dorang terlampau mengharapkan seseorang itu untuk menjaring.
0: Siapa seseorang itu?
2: Dorang mengharapkan dia.
0: Yes.
2: Tapi kalau kita tengok lah kan, dia sendiri pun tidak deliver lah.
0: Tidak.
2: Ya.
0: No, teruskan. Macam mau bergaduh pula. Okay, teruskan.
2: Dia banyak peluang lah Portugal. Ya. Portugal banyak peluang, tapi sayangnya tidak dapat disempurnakan dengan baik lah.
0: Okay.
2: Kongo pun bagus juga. Kongo pun main defensif.
0: Okay.
2: Dorang macam ambil counter attack je.
0: Betul.
2: Bila masa dorang counter tu, di sanalah Portugal mematahkan pemain-pemain Kongo.
0: Bukan mematah itu, tapi apapun kita memang nampaklah Kongo ni dorong punya disiplin defending memang baik kan. Jadi saya mau tanya Sabib, tengok midfield Portugal ni memang yang memang taraf dunia punya lah, yang terbaik kan, macam Vitinha, João Neves kan, Bruno Fernandes. Tapi banyak passing dorong yang macam tidak membahayakan defender. Apa ulasan kau, pendapat kau tentang dorong?
2: Mungkin Vitinha sama João Neves tu mungkin masih lagi dalam keadaan yang penat kan?
0: Penat?
2: Ya, penat sebab dorang pun kurang rehat.
0: Okay, oh betul. Ya,
2: kurang rehat sebab dorang pun baru-baru ni Champions League,
0: yeah,
2: finalis.
0: Ya.
2: Tetapi
0: apa?
2: Penyerang tu lah agak menyedihkan lah bagi saya. Bagi saya tengok permainan semalam, penyerang tu lah sepatutnya boleh kasih habis untuk menjaringkan gol, tapi agak sedih lah di sana kan.
0: Okay. Jadi ini ulasan daripada DJ Syafif. Kita boleh juga membantah, tetapi dia tetamu malam ni yang kita perlu hormati. Okay.
2: England.
0: Ah, omong juga ulas itu.
2: Mesti.
0: Itu ada juga tekanan lah.
2: Itu tim saya.
0: Macam happy pula kan. Okay. Teruskan dengan England menentang Croatia.
2: Kalau England, kita tengok semalam England menang 4-2. First half tu macam ada sedikit kesukaran lah untuk mereka England membuat peluang attacking, tapi apabila second half pemain-pemain pun sudah confident, Croatia pun lalai kerana mencari gol untuk menyamakan jaringan semasa ketinggalan 3-2. Last-last mereka dihukum dengan kesilapan sendiri.
1: Ya, betul. Tapi jika kita melihat Harry Kane semalam memang beliau betul-betul tajam di hadapan. Betul. Jadi apakah yang memberikan pengaruh besar Kane dapat menjaringkan gol yang baik?
2: Mungkin disebabkan form beliau. Sebelum ni saya sudah pernah mengatakan Golden Boot memang akan dimenangi oleh beliau.
1: Okey, oh yakin, okey. Teruskan.
2: Sebab deliver bola yang dihantar kepada beliau pun sungguh menajubkan.
1: Ha, memang kan begitulah. Betul. Begitu juga striker Portugal, dia tidak yang deliver dengan bagus. Gak mau kalah pak. Aduh, rupa-rupanya Syafif ni dia memang menyokong England. Ha, sebab tu dia memang puji berhabis England tu. Yeah. Ha, mentang-mentang saya Portugal berhabis lah dia bantai kan. Okey, tapi tidak apa Syafif. Kita boleh move on lah ni kan?
2: Move on kepada perlawanan malam ni.
1: Okey, di antara apa tu? Chechnya.
2: Chechnya dan
1: macam nama South cewek Africa. Kan?
2: Ya, betul. Chechnya dan Afrika Selatan. Okay, lah.
1: Teruskan dengan analisis untuk malam ini.
2: Okay, bagi perlawanan Chechnya dan Afrika Selatan ni, kedua-dua ini adalah round kedua.
1: Aha.
2: Untuk
1: perlawanan kedua lah.
2: Perlawanan kedua untuk Piala Dunia bagi Grup A. Dan sebelum ni Chechnya kalah. Dan South Africa pun kalah. Dan untuk perlawanan ini mereka perlu mencari kemenangan.
1: Untuk mendapatkan tiga mata lah.
2: Untuk mendapatkan tiga mata.
1: Okay.
2: Dan ataupun seri lah untuk asalkan mendapat mata untuk malam ni.
1: Okay.
2: So untuk malam ni kalau bagi pilihan saya Chechnya ni akan menang 2-0 atau 2-1.
1: Okay, kalau kita melihat dalam kertas lah di antara kedua-dua pasukan ini dorang lebih kurang lah kan, lebih kurang dalam kertas ni memang dua-dua pun balance. Jadi kalau bagi Syafif lah sendiri antara South Africa dan juga Chechnya ni, apa yang antara kedua-dua ni malam ini, adakah dorang satu pastinya ada yang tactical menyerang, ada yang bertahan. Antara kedua-dua ni mana satu yang menyerang, mana satu yang bertahan?
2: Saya rasa Chechnya ni akan menyerang.
1: Okey, ya,
2: South Africa ni akan bertahanlah. Ya, tapi kekurangan pemain daripada South Africa yang dilayangkan kad merah semasa perlawanan pertama hari itu semasa melawan Meksiko
1: memberi advantage
2: kepada Chechnya.
1: Wow, stadio bagus. Good. <Betul. laughs> Okey, jadi untuk malam ini 2-0 lah.
2: Ya. 2-0 untuk Chechnya.
1: Fuh, terbaik. Okay.
2: Kalau mungkin lalai, mereka lalai, 2-1 lah.
1: Ya, tapi memang betul lah apa yang DJ Syafif bagi tahu, memang kelebihan sekarang ni kepada Chechnya sebab ada beberapa pemain yang dilayangkan kad merah, pemain utama lagi kan?
2: Betul.
1: Okey. Jadi itu untuk analisis perlawanan 12 tengah malam ini di antara Chechnya dan juga South Africa. Okey. Untuk perlawanan seterusnya Syafif 3 pagi nanti di antara Switzerland dan juga Bosnia. Teruskan dengan analisisnya.
2: Switzerland dan juga Bosnia ni mereka, kita ke grup A lah dulu kan?
1: Grup A.
2: Kita ke grup A dulu. Nanti grup B selepas dua lagu.
1: Okey, boleh.
2: Okey, tapi kita ke grup A dulu. Meksiko, di antara Meksiko dan Korea Selatan.
1: Oh, terus 9 pagi lah. Okey,
2: ya,
1: boleh.
2: Okay, kita pergi Meksiko dan Korea Selatan dulu, iaitu perlawanan 9 pagi yang bakal diadakan untuk grup A perlawanan kedua di antara Meksiko. Kedua-dua pasukan telah menang untuk bagi round pertama, perlawanan pertama. Dan untuk ini mungkin ini adalah match yang kita perlu tengok lah.
1: Yeah.
2: Sebab untuk perlawanan, empat perlawanan yang bakal diadakan untuk besok ini mungkin the pay-per-view lah kan, orang bilang yang paling kita tidak sabar-sabar sebab Korea ni wakil Asia.
1: Betul. Dan Meksiko ni apa ni, gelanggang sendiri, tuan rumah, betul. Jadi memang aura tu memang berbeza lah.
2: Betul. Jadi Korea ni akan main dengan tekanan yang sangat tinggi lah, kan?
1: Iya. Jadi
2: keputusan
1: untuk keputusan result untuk tekaan Mexico dan juga Korea Republic malam ini?
2: Saya teka draw lah.
1: Draw?
2: Seri
1: lagi?
2: Seri.
1: Wow, okay.
2: Tadi menang.
1: Okay.
2: Tadi Chechnya menang. Uh-huh. Untuk ini mungkin seri satu sama ataupun 0-0.
1: Alright. Jadi ini antara Mexico dan juga Korea Republic, kita melihat untuk perlawanan pertama memang kedua-dua tidak istilah bertahan, dua-duanya menyerang. Tapi untuk kali ini, untuk perlawanan 9 pagi nanti antara Mexico dan juga Korea, rasanya siapa yang menyerang, siapa yang bertahan?
2: Dua-dua
1: menyerang.
2: Okay,
1: mantap.
2: Sebab
1: begini,
2: kita tengok hari itu semasa Korea lawan Chechia. Ingatkan, betul, Korea ni ketinggalan sudah 1-0, mereka tidak melawan.
1: Betul.
2: Tetapi kita tengok semangat juang pasukan Korea Selatan ni,
1: betul-betul
2: menajubkan.
1: The best lah.
2: Ya,
1: okay, ada kita punya pendengar ni, dia bertanya di sini, dia bilang apa pandangan Syafif dengan penyerang Korea, Son Heung-min, walaupun dia sudah bermain di
2: Amerika
1: kan, jadi macam mana prestasi dia setakat ni?
2: Mungkin Son no pressure. Beliau sudah berpengalaman,
1: okay.
2: Lepas tu sudah biasa dengan keadaan di sana. Lagi beliau adalah seorang pemain yang berpengalaman, paling berpengalaman dalam skuad. Ketua pasukan, jadi beliau harus dicontohi, harus memberi komitmen yang 200% untuk Piala Dunia kali ini.
1: Okey, di sini ada si Dennis, dia teka untuk perlawanan Meksiko dengan
2: Primus kah?
1: Bukan. Ini Dennis lain ini.
2: Okey,
1: dia teka gol di sini Korea 3, Meksiko 1. Adakah ini boleh terjadi juga dalam bola sepak?
2: Korea 3, Meksiko 1. Ya, boleh.
1: Boleh.
2: Kalau Meksiko dilayangkan kad merah, siapa tahu.
1: Ataupun boleh mungkin kalau bulan. Kalau Son Heung-min menyempurnakan peluang yang ada. Sebab hari itu dia banyak peluang kan?
2: Betul.
1: Tapi tidak disempurnakan dengan baik. Tapi malam ini kalau pagi nanti kalau dia dapat peluang yang terhidang cantik dan dapat membuat gol.
2: Kalau kita tengok pada perlawanan yang sebelum ni, bukan saja Son Heung-min, kita ada Lee Kang-in,
1: pemain PSG kan?
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: Lee Kang-in tu juga banyak peluang beliau.
1: Ya.
2: Tetapi pada perlawanan sebelum ni, kita tidak nampak Kim Min-jae.
1: Kim itu pemain Bayern tu kan?
2: Betul. Defender.
1: Dari Maguire Korea.
2: Ya. Kim Min-jae. Jadi untuk perlawanan Meksiko dan Korea Selatan ni nanti beliau bakal diturunkan.
1: Aha. Okey, jadi memang kita mengharapkan agar si Xavi punya tekaan untuk pagi nanti antara Meksiko dan juga Korea Republic berkesudahan dengan jaringan Meksiko 1, Korea 1.
2: Betul.
1: Okay, alright. Jadi kita akan sambung lagi sekejap lagi untuk grup B pula di antara Switzerland dan juga Bosnia dan juga perlawanan Kanada menentang Qatar. Nah. Jadi sebelum itu kita berehat, kita melayan dulu lagu Piala Dunia. Ini dia Shakira, Waka Waka.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Ya, sembang bola kembali lagi bersama Ozel dan Syafiq. Okay, Syafiq, are you ready?
1: Ready.
0: Okay.
1: Sentiasa bersedia.
0: Grup B. Perlawanan seterusnya pada pukul 3 pagi nanti di antara Switzerland dan juga Bosnia. Okay, jadi sudah pastinya DJ Syafiq ada sudah ulasan-ulasan dan juga analisis untuk perlawanan ini. Jadi untuk perlawanan ini, Syafiq, macam mana kau rasa? Adakah dia seimbang ataupun memang dua-dua rancak menyerang?
1: Teruskan. Saya rasa Bosnia tahu gak DJ Ozil macam apa? Bosnia ni dia 9 perlawanan sudah tanpa kalah.
0: Wow. Jadi bermakna memang defender berhabis padulah ni kan.
1: Betul. Dia antara tanpa kalah tu tidak semestinya dorang menang.
0: Okay. Draw.
1: Dia 6 kali berturut lah draw. Macam perlawanan sebelum ni pun dia seri kan. Switzerland juga baru-baru menang menentang Qatar. Jadi untuk dorang pun mau form dorang tu diteruskan. Mungkin untuk perlawanan ni kita tengok ada sedikit kesukaran mungkin daripada segi menyerang. Mungkin banyak ball position. Kita kalau untuk ramalan saya perlawanan untuk 3 pagi ini di antara Switzerland dan Bosnia seri lah.
0: Seri.
1: Betul.
0: Okey. Jadi perlawanan sebelum ini Switzerland menentang Qatar berapa kosong?
1: Berapa?
0: Tapi menang kan Switzerland?
1: Ah, betul, menang.
0: Gol yang banyak juga kan?
1: Gol yang banyak.
0: Okey. Jadi untuk perlawanan ini DJ Syafiq pilih untuk draw lah kan? 0-0 kan satu sama?
1: 0-0.
0: Tapi dengan adanya pemain-pemain yang kiranya lebih banyak beraksi di klub besar
1: Eropa
0: untuk Switzerland ni kan, adakah itu memberi lebih banyak kelebihan untuk Switzerland? Saya berasa macam mana?
1: Tidak jugalah.
0: Tidak memberi kelebihan?
1: Tidak, sebab dia perlu kesemuanya bermain di satu pasukan yang top di Eropa lah, yang pasukan yang besar lah kan. Barulah kesemua tu ada chemistry yang sangat baik.
0: Jadi bermakna Bosnia pun tidak kurang hebat. Ada juga pemain yang beraksi di Eropa.
1: Ada juga.
0: Tetapi bermakna kedua-dua pasukan ini memang ada kelebihan untuk memenangi perlawanan ini kan. Tapi
1: ya,
0: kita akan sama-sama saksikanlah untuk perlawanan 3 pagi ini. Apa betul yang menarik di Switzerland ini, Syafiq? Ada pemain-pemain yang menjadi tumpuan. Rasanya pemain yang tumpuan di Switzerland rasanya siapa?
1: Mbalo.
0: Mbalo?
1: Ya, betul.
0: Bermain di liga mana?
1: Bermain di bermain untuk tim Standard Reims.
0: Wow. Berapa jaringan dia sudah
1: sepanjang Piala Dunia?
0: Yes.
1: Satu
0: gol lah.
1: Betul.
0: Okay, jadi
1: tapi beliau betul pemain yang sangat-sangat bahaya lah untuk Switzerland.
0: Bermakna dia posisi penyerang lah.
1: Penyerang. Dan okay, pemain satu lagi adalah Patrick Dorgu lah. Patrick Dorgu ni yang kita tahu ni memang pemain Manchester United.
0: Sudah pasti hebat kalau pemain Manchester United ni kan. Jadi sudah pastinya Dorgu akan membuat sesuatu yang luar jangkaan kita rasa, sebab perlawanan pertama hari itu pun saya ada melihat beliau membuat banyak hantaran dan membuat larian masuk ke dalam dan terus merembat gol. Okay. Jadi seterusnya untuk perlawanan kumpulan B di antara Kanada dan juga Qatar pada pukul 6 pagi nanti. Bagaimana analisis untuk perlawanan ini? Teruskan Syafiq.
1: Bagi Kanada dan Qatar yang kita tengok nanti 6 pagi nanti.
0: Okay.
1: Bagi saya ulasan saya untuk pasukan Kanada ni sangat berdisiplin lah. Mereka pada perlawanan pertama mereka tidak mengeluarkan pemain-pemain yang kita boleh cakap pemain yang sangat, mungkin orang mahu simpan pemain-pemain seperti Davis,
0: alright,
1: David Alaba, dan
2: kalau kita tengok untuk Qatar ni, mungkin mereka all out lah untuk mencari tiga mata.
0: David Alaba, David Alaba bukan Switzerland kah?
2: Wah, bukan.
0: Kamu yakin?
2: Davis.
0: Okay, alright, Davis. Okay, sebab lebih kurang kan nama dorang. Betul. Jadi, ya sudah pastinya. Okay, jadi untuk perlawanan ini Qatar mungkin ada juga kelebihan ataupun macam mana?
2: Qatar mungkin kelebihan mereka adalah kepada Akram Afif, ya, pemain yang sangat bagus lah ketika menentang Switzerland pada perlawanan sebelum ni. Mm-hmm. Jadi untuk peramalan saya, keputusan berpihak kepada Canada mungkin 2-1 lah.
0: Ya, sebab kelebihan sebagai tuan rumah juga memainkan peranan. Untuk Canada selaku tuan rumah, memang semangat pun betul-betul lebih daripada Qatar. Jadi peluang terbukalah untuk orang kan?
2: Ya. Okay. Kita harap, kita harap untuk empat-empat perlawanan pada subuh ini, tengah malam ni, boleh merancangkan Piala Dunia pada kali inilah. Sebab kalau kita tengok, mungkin tiada pilihan.
0: Betul.
2: Tiada pilihan pasukan, tapi tiada pilihan pasukan untuk seperti England, Spain ataupun Brazil. Tapi kita kan, siapa-siapa yang minat kepada Betul. Piala Dunia ni,
0: Betul.
2: Mereka akan tetap akan tengok.
0: Iya. Tidak kisah negara mana yang main,
2: Betul.
0: Tapi sudah namanya bola sepak, begitulah pencinta bola sepak. Tapi ada yang bertanya sebenarnya, Sabib. Mereka bilang, macam mana ba? Ada lagi yang, walaupun sudah game kedua dalam grouping ini kan, ada lagi menanya, macam mana ba mau tengok? Saya tengok di tempat selalu tidak siaran, dia bilang. Jadi di mana mau
2: Jangan
0: tengok?
2: Jangan kamu tengok TV1.
0: Jadi
2: TV1
0: mana?
2: Memang tiada punya.
0: Nah.
2: Kamu kena download RTM Click.
0: Nah, di mana mau download itu?
2: Pergi ke Google Play. Play Store.
0: Betul.
2: Ataupun App Store.
0: Betul.
2: Di Apple.
0: Betul.
2: Lepas tu download, search RTM Click. Lepas search, tekan RTM Click tu, pergi sukan RTM.
0: Iya.
2: Dan kamu boleh tengok secara percuma.
0: Betul, betul percuma. Jadi jangan kamu kasih lama, kamu buat turun sekarang.
2: Ya. Jangan, jangan tengok di TV1. Di TV1 tu memang tiada.
0: Betul. Okey, jadi jangan salah siaran, nanti ada yang meradang lagi.
2: Nanti ada yang cakap, "Eh, tiada pun ni di TV1." Siapa cakap di TV1?
0: Siapa nih M Jom. Dia bilang, minta pendapat Syafif, macam mana Spain boleh seri? Oh, ina, siapa ba nih? Coba kau jawab dulu, kenapa Spain boleh seri?
2: Sebab Cape Verde, Cape Verde punya defending disiplin
0: betul
2: sangat mantap, pada perlawanan tersebut, dan juga mungkin pasukan Spanyol pada kali itu overconfident. Jadi mereka memainkan pemain-pemain yang
0: masa kedua gitu,
2: biasa-biasa pada masa pertama, dan menurunkan Yamin Yamal.
0: Betul.
2: Selepas 70 minit.
0: Betul.
2: Lepas tu masukkan Nico William. Selepas 80 minit. Jadi baru di sana mereka ingin mencari gol.
0: Betul. Dan juga sebenarnya banyak peluang kan.
2: Banyak peluang.
0: Jadi keeper
2: pun, keeper Cape Verde pun sangat cemerlang.
0: Betul.
2: Pada dalam
0: walaupun
2: perlawanan tersebut.
0: Ya, walaupun dia umur 40 tahun kan.
2: Betul.
0: Tapi memang betul-betul selepas sebelum game dan juga selepas game dia kena kasih tengok. Kau dah nampak tu? Kena interview masa tu.
2: Ada.
0: Kan dia kena kasih tengok dia punya Instagram dari followers berapa saja.
2: Terus naik
0: top 3 million kan?
2: Ya.
0: Memang padu lah.
2: Tengok macam keeper Cape Verde tu 40 pun sudah on form. Kan macam yang kemarin semalam.
0: Ya, jadi ini bermakna tiada yang pernah terlambat apabila rezeki sudah sampai, dia bilang.
2: Ya.
0: Umur kau 50 tahun pun kalau rezeki sudah namanya, memang rezeki kau.
2: Coach Billiton pun boleh pergi main Piala Dunia.
0: Betul, ya. Kalau tengok mainan pun macam baru 17 tahun, mohon.
2: Macam baru 20-an lah.
0: Oh, nah, padu memang mantap.
2: Betul.
0: Okay, ada lagi menanya, Nico. Okay, ini orang Kaningau, ini pemain bola juga. Dia bilang, untuk Lamine Yamal, macam mana pula dia bilang? Macam mana prestasi dia masa tu?
2: Prestasi dia untuk prestasi Lamine Yamal lah. Kalau kita tengok dalam perlawanan pada malam sebelum ni antara Spanyol dan Cape Verde, mungkin kita tidak puas dengan minit permainan beliau lah.
0: Betul. Kan? Ya, lagipun baru kembali
2: dimasukkan 70 minit. Maksudnya dia beliau ada 20 menit untuk menyerlah. Betul. Itu tidak cukup.
0: Yes, betul. Jadi rasanya untuk perlawanan keduanya, betul, dia perlu dimainkan
2: kesebelasan utama.
0: Betul. Ya, betul. Ada lagi menanya nih. Si M. Jom juga.
2: Apa?
0: Dia bilang semalam England menang tapi ada bolos dua. Adakah defenders England bermasalah? Dia bilang, "Oi, bagus, saya suka kamu punya persoalan ni." Okey, teruskan.
2: Tapi kita kena tengok macam mana dong bolos. Macam mana keeper mau save dengan rembatan yang sebegitu? Kita kena fikir logik. Kita kena fikir logik, logik sangat-sangat logik lah. Rembatan tu pun cantik. Croatia pun menjaringkan gol daripada jauh, kecuali yang gol yang kedua lah mungkin. Jadi mungkin gugup juga first game.
0: Yeah.
2: Kita tidak tahu yang second game macam mana, yang perlawanan kedua macam mana. Jadi okay, kita kena tunggulah lagi kan.
0: Jadi itu jawapan daripada pertanyaan si M. Jom. Okey, sebelum kita berakhir, mungkin ada soalan-soalan terakhir. Coba kamu komen kejap. Kita tunggu sekejap. Kalau ada soalan-soalan, kalau tidak, kita terus akhiri dengan temu bual ataupun analisis malam ini. Aduh, ada lagi soalan, dua soalan ini yang sangat-sangat panas. Okey, ada dua soalan.
2: Okay. Masa Portugal kah?
0: Si Nico, okey. Si Nico juga, dia bilang, pendapat untuk Abang Dodo semalam. Teruskan.
2: Mungkin Abang Dodo terasa tercabar sebabkan Lionel Messi menjaringkan 3 gol.
0: Okay.
2: Jadi dia rasa tercabar. Dia pesan dengan Bruno Vettina, bagi saya tu bola, bagi saya tu bola. Tapi dia tidak dapat menjaringkan gol. Jadi untuk Cristiano Ronaldo lawan Kongo pun tidak dapat gol, apalagi dengan pasukan-pasukan lain.
0: Kalau habis sudah kasih bangun lah.
2: Okey.
0: Okey, itu pasal Abang Dodo. Okey, seterusnya soalan mungkin ini yang terakhir. Okey, dia bilang, adakah Xavi merasa Declan Rice boleh buat lebih baik dalam blocking untuk first goal?
2: Betul. Sepatutnya bola tu adalah bola Declan Rice.
0: Okey.
2: Tapi mungkin kalau kita tengok kalau dalam kejohanan Piala Dunia ni, mungkin gugup lah kan. Gugup, orang bilang. Pemain yang profesional macam mana pun, kalau main di kejohanan besar, mereka
0: betul
2: kan berasa gugup. Jadi mungkin itu mistake lah. Mistake pemain yang tidak man marking dengan
0: betul
2: orang yang sepatutnya mereka ambil.
0: Ya, selagi namanya manusia,
2: tidak lari dari
0: kesalahan itu. Betul. Okey, jadi terima kasih untuk persoalan-persoalan kamu yang mantap-mantap. Ada lagi Mas Niko nih. Dia bilang anjuran kampung-kampung pun paling nervous juga, Pak. Betul.
2: Ya, itulah. Macam mana pun kamu sebagai pemain, seorang pemain bola, pemain futsal kah, bola kah, betul, bola tampar kah, asal masuk anjuran memang terasa gugup. Tapi bila kau balik-balik sudah masuk anjuran, hilanglah rasa gugup tuh. Kecuali kecuali yang tiada peminat lah. Kalau ada peminat, ramai peminat lah, bergagar dia kaki itu mau masuk padang.
0: Oh, betul. Okey. Jadi rasanya kita tutup lah sebab sekarang pun sudah 10.50. Jadi itu antara analisis dan juga pandangan pendapat si Syafiq untuk perlawanan yang akan berlangsung. Empat perlawanan yang akan berlangsung bermula 12:30 malam ini di antara Czechia dan juga Afrika Selatan. Pada 3 pagi Switzerland dan juga Bosnia, pada pukul 6 pagi Kanada dan juga Qatar, 9 pagi Meksiko dan juga Korea
2: Selatan
0: Republik. Okey, jadi itu saja untuk setakat malam ini. Jadi jangan lupa, lepas ini ada macam-macam lag best, layan terus Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026. Selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik, negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun. Sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baharu dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
3: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
4: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kewujuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya, 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan wujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
0: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
5: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 50%.

0: peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12 tengah malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempotongan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, wonderful!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere
2: Jaringan yang menggagalkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

0: Itu dia Fadila Intan Dawai. Yang dengarkan di Waria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okay?
1: Betul.
0: Masih lagi kita borak-borak ataupun sembang bola dunia, Piala Dunia 2026. Macam-macam lagi, banyak lagi perlawanan sebenarnya tau. Okay? Jadi kalau ada soalan-soalan kamu, pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau kami
1: jawab
0: ataupun ulas, boleh aja. Coba mau komen sekarang. Mana lah tahu kan kita boleh bincang-bincang ataupun ada benda-benda, info-info yang kita baru dapat tahu kan. Nah, jadi kamu komen sekarang. Kita tunggu sekejap lah, oke? Okay? Jadi sambil tunggu kamu punya komen nih. Kau rasa-rasa lah sampai 12:30 malam nih. Lepas kau balik aja, kau tengok bola.
1: Tengok, semestinya tengok.
0: Oke, okay, jadi mungkin ada soalan sudah dari dorang nih, macam si M-Jom nih. Dia bilang, mungkin terlalu awal, tapi apakah tim yang mungkin juara bagi 4 tim?
1: Oh, dia suruh pilih 4 tuh. Oh,
0: 4 tim lah.
1: 4.
0: Oke, okay. Kalau ini saya suruh si Sabib jawab lah. Apa 4 tim kau rasa yang...
1: bagi-bagi lah kan? Saya 2, kau 2.
0: Oke, boleh. Okay. Ya, dia 2, saya 2 lah.
1: Oke, okay. Untuk saya mungkin... Jerman,
0: oke.
1: Okay. Dan England.
0: Ya, yeah, oke, okay, itu pilihan Syafif. 4 tim yang boleh jadi juara. Oke, okay, kalau saya pula France. Oke, okay. France 1, kedua
1: Portugal.
0: Morocco.
1: Oh, Morocco kah? Morocco,
0: ya.
1: Oh.
0: Untuk malam nih, ja.
1: Oh, malam nih. Ya.
0: Nanti okay, game okay, kedua lain sudah jawaban. Oke. Okay. Jadi kalau ada soalan lagi boleh utarakan. Oke, okay, untuk perlawanan bola saja. Soalan lain kami tidak jawab. Soalan bola kita gas malam ini. Oke? Okay?
1: Oke, okay, kalau macam selalu saya kena tanya kan. Oke, okay, okay, coba saya tanya balik DJ Ozil.
0: Oke, okay, apa kamu tanya?
1: Apa pendapat DJ Ozil dengan round pertama Piala Dunia, perlawanan pertama keseluruhan, secara keseluruhan lah, Piala Dunia kali ini, apa yang DJ Ozil nampak?
0: Oke, okay, untuk Piala Dunia 2026 ini apa yang saya nampak, banyak negara-negara yang dulunya dia biasa-biasa saja. Ya, jadi untuk 2026 ini banyak kejutan sebenarnya. Pasukan yang negara memang orang bilang ranking top 5 boleh draw dengan apa nih, kemunculan negara yang baru, semua.
1: Yeah.
0: Ada yang memang sudah berada di dalam senarai Piala Dunia pun jadi hebat sebab banyak pemain-pemain yang sudah pun bermain di liga-liga besar kan. Nah, jadi kita memang nampak persaingan itu semakin balance dan juga sengit, dan banyak kejutan lah bagi saya. Pemain-pemain pun semakin banyak yang handal-handal kan.
1: Macam kita tengok pun negara-negara Asia,
0: betul,
1: macam Korea, Korea, lepas tu Jepun,
0: betul,
1: Australia, negara-negara Arab pun memberi satu perlawanan yang menarik lah.
0: Betul.
1: Di round pertama ni. Jadi kita kena tengok lagi di mungkin perlawanan kedua, tengok macam mana dengan prestasi dorang.
0: Iya, okey, kita ada soalan lagi ni. Dia bilang, saya rasa Jepun boleh masuk top 4. Kamu rasa boleh kah, dia bilang? Sabi perasa boleh kah?
1: Bagi saya boleh. Tidak mustahil. Sebab kita, kalau kita tengok Jepun draw kan, seri lawan Netherlands.
0: Betul.
1: Dengan pemain-pemain Netherlands yang sangat-sangat padu. Pertahanan ada Virgil van Dijk. Lepas tu ada Cody Gakpo. Kebanyakan dia pemain-pemain Liverpool lah.
0: Big team lah kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tidak boleh anggap remeh dan juga tidak boleh overconfident juga kan. Untuk Asia punya negara ni kali, semuanya semakin banyak peningkatan lah.
1: Kalau kita tengok pun sizing pemain-pemain Jepun tidak sebesar pemain-pemain Netherlands, tapi begitulah kalau jiwa fighter.
0: Betul.
1: Main untuk lencana di dada.
0: Iya, walaupun diorang punya size kecil, tapi jiwa dong besar kan. Tapi ada lagi soalan nih daripada si M-Jom juga. Oi, rajin dia bagi soalan sama kita. Bagus oh. Kamu tahu kah apa maksud nomor 2 yang manager Japan tu tunjuk? Macam ada nomor 3, ada nomor 2.
1: Oh, kalau kita tengok untuk masa perlawanan apa nih, perlawanan Jepun dengan Belanda ketika itu, saya ada nampak jurulatih kepada Jepun bagi signal nombor kepada pemain-pemain. Mungkin kebanyakan dia jurulatih akan menjerit kepada pemain.
0: Yeah.
1: Lepas tu bagi tahu formasi-formasi yang perlu pemain-pemain berada di mana. Tetapi jurulatih Jepun dia pandai. Dia bagi nombor nombor 48, nombor 2, nombor 3. Jadi pemain sudah tahu apa mau buat. Nah, itu
0: umpama
1: itu,
0: simbol lah, signal
1: dia
0: orang.
1: Itu adalah satu modern football yang sangat IQ betul. Dia bijak lah ya, terlatih itu.
0: Dia mau buat kelainan juga kan.
1: Betul.
0: Jadi kita ada lagi soalan daripada Ili di sini. Uish, feeling ada one underdog team yang boleh buat kejutan kali ini. Kau rasa negara apa yang kejutan, akan buat kejutan nanti selain big team lah, yang tim underdog lah gitu?
1: Kalau untuk saya Norway lah mungkin.
0: Norway, oish, Haaland
1: negara Norway mungkin boleh pergi semi lah.
0: Odegaard pun sana kan?
1: Ya, Odegaard, Haaland.
0: Bermakna Norway, dia bilang okay, not bad juga ini pilihan. Okay, ada soalan lagi sebelum kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya.
1: Ya, tapi bagi je soalan kamu, nanti ya, kami akan jawab. Sementara kami menunggu kamu punya soalan, kami akan putarkan lagu, dua buah lagu.
0: Ya, ini dia Shilon 7 dan Sabah FM, bagus banget.

Laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

persembahan Kumpulan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya, tibalah detiknya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat, biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Kanada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja dalam satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Nah, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujukan TL. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola, yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Muncul sampai pukul

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mira. Oh, Mira.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Teram, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang, itu di negeri Sarawak. Di Sabah boleh di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Lalu dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus beribur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: malam, bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

XBDC dengan Raja Kertas. Sampai-sampai tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha. Dan memasuki minit ke-45, masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani, Ita Cok dari Ipoh Perak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu, Abang JJ Gemas, Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Abdul Jalil Tahir, Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang Sarawak, Ramladin juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha, anak Anton dari Kudat Sabah, Ramladin Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Adin Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanaiwi Aina Sofia, budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana eh, waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor, Timbul Tawau, bidang dari Salju, Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasona Kian Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930, masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direka oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blake dengan Lang Sui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun. Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Bumi Putera Rogers dengan Dah Jauh daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.5 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Kabar Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama. Kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita pelik, ya, tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey. Kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yalah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fiza Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busud, Din Taibing, Aida Kedah, dan 6979 Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap orang Mua. Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serum, dekat Bukit Gambir. Azmi, DJ Rahman masih on. Manja, Zarina Inam hadir. Bakri, Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, ya. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis. Ada Mok Iti juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang ada dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah. Kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Yawata, Tepen Shikin. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Pam, pam, pam. Azmi
sambil layan Piala Dunia. Layan lagu best, mantap. Ani 83 juga terus hadir. Kasih tepi-tepi layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Masuki. Lirik oleh Dato' Absar Hassan Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasib lagi berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshka merusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagil He. Dito Pagil He, lakonan Shahrukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroinnya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengerusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menduduki STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perbezaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah belum berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua, dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wang, pilot darat. Pam pam pam. Mantap. Bagi hon dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cuma Ikromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni. Mo'iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Suri Bunga. Mantap, akak rela kita. Jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar Alia Kiwut, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Oh mantap. Bad SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornnya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chez Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat. Berapa banyak gol yang kita boleh masuk, kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolong tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu
kasih turbo, turbo tepi like-nya. 1,000,000 hari ini. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, memangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak, kita pil. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Fario kata dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah, yalah ya. Itu kenangan, itu kenangan ya. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Astanya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada bersamaan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya?

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumpulan Mega, Suara Cinta. Nombor kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat.

0: 나오는
1: dari Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan walaupun dapat penalti. Ingat senang nak dapat penalti ke? Kalau tengokkan penguasaan dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39% ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji ya. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ini ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhadu tu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Helfi 85, Pok Wan, Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashamie, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu bukan saya yang menjadikan. Kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eddie Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan ini antara perlawanan yang menarik 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Boy, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada tiga tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Zari Amri. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Nun

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Denangan Kumpulan Bumi Putar Rokas dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Asrar Geng Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Jadi kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat stor getah, katanya. Ui, kenapa dekat stor getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sen, Siha Mariami, Sabaria Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Sama lagi. Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng buruhan tu di live kita. Oh, ramai. Suzana Ahmad juga tengah tepi-tepi like, kan. Saya nampak siapa yang tepi like tau. Hemah Sri Bunga juga tengah tepi like. Terbaiklah Hemah, kakak rela kita. Jangan lupa Hemah setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dikata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah payudara darat, ya. Tapi payudara darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen di Senin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Senin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang. Ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini. Hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya, kemudahan berkenaan diberikan secara sementara
antara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di Outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sebenarnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, terkena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alantik Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mas Turah masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Berusin lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Sentiasa di hati.

juga dengan tergamak kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Dah ada perlawanan pada ketiga ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni, lebih daripada sebulan, 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang, penganjuran yang terpanjang. Sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong lah, menyokong mengenai

menyediakan pengangkutan katanya bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihat kan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir fund Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin Wan Baling dia terus dari Bampu Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Nolida 24 OE11. Awang Damit ada Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunnah, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh. Anda tahu Zulti TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KBDT, Juwita Nordin juga terus bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, Bengkulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Itu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Kadang-kadang kita ikhlas untuk berpisah, ikhlas merelakan perpisahan, tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa, pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. Hingga 31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam perundingan yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta merta lah. Bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola. It's okay, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara Kerang Kicap, oh, dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zaliana Tasib, melupakan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau ngantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih, tapi mata mengantuk je, nak buat macam mana kan. Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, kita assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu, menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baik.

Edwi dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi kita, saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Lepas kita berada di jam yang kelima Nasional Kebur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan ini

0: Oke.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

Esok Haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan esok Haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan, dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'ada mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'ada. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya. Ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal.

ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
2: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami

0: lihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami, Rita Segal, Ana Pagi hingga 9 pagi.
1: Membuka tirai pertemuan bersama dengan anda untuk pagi hari Jumaat hari ini, 19 Jun 2026, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan, kan sayan, kan siwan untuk anda di mana jua berada. Ciao and good morning. Apa khabar pagi hari ini? Semoga semua bangun dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat dan juga fikiran yang positif. Syukur kita masih diberi peluang untuk melihat hari baharu, menghirup udara pagi dan meneruskan langkah mencari rezeki serta melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Inilah Rentang Segar menemani pagi anda dengan lagu-lagu pilihan, info bermanfaat, juga kata-kata semangat untuk memulakan hari anda dengan lebih ceria. Pagi hari ini, ayo jom kita mulakan dengan senyuman. Walaupun mungkin ada yang sedang bergegas ke tempat kerja untuk hantar anak ke sekolah, menuju ke kebun, ke pejabat, ke pasar, atau sedang bersiap memulakan tugasan harian anda, jangan lupa kawan, senyuman kecil boleh memberi kekuatan besar kepada diri kita sendiri dan juga orang sekeliling yang memerhatikan anda. Kita mulakan pagi hari ini dengan semangat baru. Apapun cabaran yang menanti, hadapi dengan hati yang kuat. Jangan kau terlampau risau, jangan kau terlampau susah hati dengan perkara yang belum berlaku, tapi fokuslah kepada apa yang mampu kita usahakan hari ini. Yang paling penting adalah untuk mulakan hari dengan rasa syukur atas nikmat kehidupan, keluarga, pekerjaan, kesihatan dan peluang untuk kita memperbaiki diri. Semoga setiap urusan kita hari ini dipermudahkan, setiap langkah diberkati dan setiap usaha membuahkan kebaikan. Anda yang sedang memandu, guys, pastikan kekal fokus di jalan raya, pandu dengan cermat, jaga jarak kenderaan, ingatlah orang tersayang yang menanti kepulangan anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda bersama menerusi Rentak Segar. Kita mulakan dengan senyuman, teruskan dengan semangat, lengkapkan dengan rasa syukur. Inilah Rentak Segar, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kenyang FM. Hebat shocknya.
1: Kenyang FM, di mana jua, buat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

Ya, baru saja Bloody Mary sampingan masuk featuring Aisyah Aziz, lagu berjudul Pujaaniku. Sebut pasal pujaan, mesti ada nama yang tiba-tiba muncul dalam fikiran anda. Mungkin dia yang selalu buat anda senyum sendiri, atau mungkin dia yang diam-diam jadi semangat untuk terus kuat hari ini. Tidak salah memuja, tidak salah mengkagumi, asalkan hati menjaga batas dan diri tetap dihargai. Yang penting, kasih itu biar ikhlas, bukan memaksa. Demam Piala Dunia juga ketika ini sedang berlangsung. Lain macam auranya, yang bukan peminat bola pun tiba-tiba boleh jadi penyokong tegar bila duduk depan TV bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Indahnya bola sepak bukan sekadar jaringan gol, tapi juga tentang semangat kerjasama, disiplin dan juga harapan. Setiap pasukan membawa impian negara masing-masing dan setiap penyokong hadir dengan sorakan penuh jiwa. Di Radio RTM, di RTM, kami bawakan kepada anda perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nanti saya kongsikan kepada anda keputusan terkini perlawanan Piala Dunia sambil-sambil anda ketika ini mungkin sedang menyaksikan, menonton perlawanan Piala Dunia antara pasukan Kanada bertemu dengan Qatar dalam kumpulan B. Saya cuba mendapatkan terkini keputusan antara New Zealand dan juga Bosnia dan Herzegovina yang telah berlangsung pukul 3 pagi tadi. Dan dua perlawanan tadi 6 pagi dan 9 pagi nanti akan berlangsung Mexico menentang Korea Republic seketika waktu nanti. Jadi terus bersama dengan kami di Kening FM, hebat show. Yeah.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali bersama dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Napawan, Tambunan dan juga TNM. Saya mulakan untuk daerah TNM, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam di TNM tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Tambunan, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan bagi kawasan Keningau dan Napawan, untuk dua daerah ini pagi dan malam, hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum di kedua daerah Keningau dan Napawan 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjau cuaca untuk sepanjang hari ini di Keningau, Napawan, Tambunan dan TNM.

6.26 minit pagi waktu ketika ini. Pasti ada yang menyaksikan siaran Piala Dunia untuk pagi hari ini. Baru saja berlalu ataupun baru saja bermula dengan sepak bola membuka tirai untuk pagi hari ini. 6 pagi tadi berlangsung perlawanan antara Kanada bertemu dengan Qatar. 5 minit, 6 minit berlalu begitu. Kedudukan masih lagi terikat 0-0. Apapun, saya kongsikan juga kepada anda keputusan yang telah berlangsung pada hari semalam. Pertemuan antara pasukan Czechia dengan Afrika Selatan berakhir dengan Czechia 1, Afrika Selatan 1, Switzerland 4, Bosnia dan Herzegovina 1, 4, 1. Dan perlawanan hari ini Kanada bersama dengan Qatar sedang berlangsung, dan 9 pagi nanti antara Mexico dan juga Korea Selatan. Terus bersama dengan kami di Kering FM, perkembangan semasa Piala Dunia kita akan berikan bawakan kepada anda menerusi saluran radio RTM. Kering FM, hebat esoknya.

kehidupan ini, tidak semua perkara yang kita lakukan akan mudah. Kadang-kadang kita perlu berkorban masa, tenaga, bahkan perasaan demi sesuatu yang lebih besar maknanya. Itulah yang dinamakan pengorbanan diri. Pengorbanan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan hati dan keikhlasan jiwa. Lihatlah seorang ibu yang sanggup berjaga malam demi anaknya. Seorang ayah yang bekerja keras demi memastikan keluarganya hidup selesa. Atau seorang sahabat yang sentiasa ada ketika kita memerlukan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan yang lahir daripada kasih dan tanggungjawab. Kadang-kadang pengorbanan tidak dilihat oleh ramai orang. Tidak dipuji, tidak disebut, tetapi tetap dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita berasa penat, mungkin ada saat kita rasa usaha kita tidak dihargai. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan adalah benih kebaikan yang suatu hari nanti akan menghasilkan kebahagiaan. Pengorbanan juga mengajar kita menjadi insan yang lebih matang, lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Jadi jangan takut untuk berkorban demi perkara yang baik. Selagi ia membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang ikhlas mungkin tidak selalu terlihat, tetapi nilainya sentiasa besar.

Selagi ada rindu daripada Pak Long baru saja berlalu menemani anda. Selagi ada rindu, selagi itulah ingatan kita tidak pernah benar-benar jalan pergi kan. Kadang-kadang rindu datang dalam diam, pada suara, pada senyuman, pada kenangan yang pernah buat kita bahagia. Tapi percaya kawan, rindu juga tanda hati kita masih menghargai. Jadi simpan rindu itu dengan doa yang baik-baik. Semoga yang jauh tetap dilindungi, yang dirindu sentiasa bahagia, dan yang menunggu terus kuat menjalani hari. Terus bersama dengan kami di Kening FM. Sambil-sambil itu kita kongsikan jugalah kepada anda ini info sehat. Yalah, zaman time-time Piala Dunia ni kadang-kadang pola pemakanan kita itu berbeza. Kusukan untuk kita kongsikan keburukan makan lewat malam. Sebelum tidur tiba-tiba rasa lapar, atau yalah kadang-kadang bila mau tengok bola tu rasa mau isi perut. Kedai mama, roti canai, mi goreng mama dan sebagainya menjadi santapan kita sebelum mau tengok bola nanti. Macam mana tu? Tapi kita perlu beringat makan lewat malam secara kerap boleh memberikan kesan kepada kesihatan kita. Antara keburukannya pasti gula dalam darah boleh meningkat, berat badan muda juga naik, risiko obesiti juga bertambah. Selain itu, makan terlalu lewat boleh menyebabkan refleks asid perut ataupun GERD, iaitu rasa pedih hulu hati dan tidak selesa ketika berbaring. Bukan itu saja kawan, tidur juga boleh terganggu. Bila badan masih bekerja untuk menghadam makanan, kita mungkin mudah rasa letih, sukar fokus, dan konsentrasi kita menjadi lemah keesokan harinya. Dalam jangka panjang, tabiat ini juga boleh meningkatkan risiko penyakit berkaitan dengan jantung. Jadi elakkan makan terlalu lewat, cuba ambil makan malam lebih awal, pilih makanan yang sihat dan beri ruang kepada badan untuk berehat sebelum tidur. Musim Piala Dunia ni memang lain aura dia. Bila perlawanan berlangsung lewat malam atau awal pagi, mulalah mata segar, semangat kita berkobar, tangan pula otomatik cari makanan, mi segera, burger, roti canai, keropok, air manis, semua jadi penaman ketika kita menyaksikan ataupun menonton siaran bola. Tapi hati-hati kawan, kalau setiap malam berjaga sambil makan berat, telah kesannya bukan sejak mengantuk esok, tapi gula dalam darah boleh meningkat kan, berat badan pun meningkat, dan yang macam kita kongsi tadi, fokus kita boleh terganggu. Boleh sejak layan bola, tapi pilihlah snack yang lebih ringan, minum air kosong, elakkan makan terlalu berat, dan jangan lupa rehat yang cukup. Sambil itu terus berhibur bersama dengan kami di Kening FM. Inilah Harun Tak Segar, hebat syoknya.

0: kita.
1: Harga kita untuk edisi 19 Jun 2026, susu kita pada harga RM10.08 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM5.01. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.22. Kentalan grade 1, RM4.77. Kentalan grade 2, RM3.98. Dan kata sekarang pada harga RM1.15 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM10.08 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM5.01. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.22. Kentalan grade 1, RM4.77. Kentalan grade 2, RM3.98. Dan getah sekarang pada harga RM1.15 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sembilan.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, the two countries were close to us, but why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkit kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.

Baik, kita kembali bersama Merisi Rita Segara telah pun masuki pusingan yang kedua 7 hingga 8 pagi edisi 19 Jun 2026 bersama anda dengan Tika Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera yang baru saja mengikuti siaran kita pagi hari ini. Apa khabar saudara? Semoga pagi hari ini tenang, sihat sejahtera anda bersama dengan keluarga, bersama dengan insan yang tersayang. Pagi Jumaat, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hicks, hanya aku cintakan orang semua. Dari 6 pagi tadi sampailah waktu ketika ini dan akan berakhir 9 pagi nanti, bersama juga dengan rakan teknikal saudara Muhammad Farid Isa. Anda yang selalu memandu ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, ke nursery atau bergerak ke destinasi masing-masing, pastikan kekal fokus di jalan raya. Pandu dengan tenang, ikut had laju, jangan sesekali kamu orang lalai, leka dengan telefon bimbit. Mau dengar, mau tengok bola di telefon anda sambil memandu, bahaya tu kawan. Lagi jangan lupa juga beri isyarat semasa memandu. Isyarat kecil keselamatan besar, beri isyarat mengelakkan kemalangan. Sentiasalah untuk anda beri isyarat yang betul lebih awal sebelum anda menukar arah pemanduan, bagi memudahkan pengguna jalan raya lain untuk bertindak dengan betul. Belok ke kiri, belok ke kanan, tukar lorong, potong kenderaan lain, bergerak keluar dari tepi jalan raya, berhenti di tepi jalan raya, semua kena bagi isyarat supaya dapat mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Hormati pengguna jalan yang lain, budaya juga sebagai pemandu yang berhema dengan mengutamakan keselamatan. Sayangi nyawa anda juga bersama dengan orang yang tersayang. Perkara kecil kan untuk anda bagi isyarat lebih awal supaya beri masa kepada pengguna lain untuk mencangka pergerakan anda, membantu juga mengurangkan risiko kemalangan dan mewujudkan sebenarnya budaya memandu yang berhema dan bertanggungjawab. Okey, ingat, jangan lupa pasang signal anda. Pagi yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan, ambil makanan yang baik untuk beri tenaga sepanjang hari. Sambil itu terus berhibur bersama dengan kami, 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Hebat syoknya.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: Ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baik, berita sukan edisi 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Kita berikan, kita bawakan kepada anda. Saya mulakan dengan Brunei secara rasmi mengesahkan penyertaan dalam Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan dari 15 hingga 24 Ogos ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata pengesahan itu dibuat ketika kunjungan hormat beliau ke atas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Brunei Pangeran Dato' Seri Setia Shamhari Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa di Bandar Seri Bangawan. Brunei bersetuju mengantar sejumlah atlet mereka ke Sukma Selangor nanti sebagai simbol hubungan persahabatan yang terjalin erat dan menyokong usaha dalam pembangunan atlet muda di kedua-dua buah negara secara amnya. Juga kita bawakan perkongsian atlet lompat kijang dan lompat jauh negara Andre Anura Anwar tidak akan menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM yang membuka tirainya hari ini. Sebaliknya, atlet kelahiran Sabah itu akan beraksi pada kejohanan olahraga terbuka Korea Selatan di Yecheon, Korea Selatan Sabtu ini sebagai persediaan terakhir dalam usaha memburu kelayakan ke Sukan Asia Aichi Nagoya September depan. Jurulatihnya Ahmad Firdaus Salim berkata keputusan menghantar Andre ke Korea Selatan dibuat ketika kerana tahap persaingan di kejohanan itu lebih kompetitif berbanding terbuka Malaysia selain menawarkan peluang terbaik untuk mencapai sasaran kelayakan. Mengulas peluang Andre untuk melayakan diri ke Sukan Asia dalam kedua-dua acara, Ahmad Firdaus optimis anak buahnya berada di landasan terbaik berdasarkan prestasi dan perkembangan positif yang ditunjukkan sepanjang sesi latihan minggu lalu. Dan kita akhiri berita sukan untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 dengan perkembangan Piala Dunia. Dua pemain gantian, Johan Manzambi dan Ruben Vargas, menjadi wira Switzerland apabila membantu menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B Piala Dunia 2026 di Sofia Stadium. Keputusan itu meletakkan Switzerland dalam kedudukan kukuh untuk mara kepusingan kala mati sebagai salah satu daripada dua pasukan teratas kumpulan B. Pasukan kendalian Murat yakin sebelum ini mengawal perlawanan yang hambar sehingga beliau melakukan pertukaran pada minit ke-72 memasukkan kedua-dua penyerang yang segera mengubah permainan. Kekacauan pertahanan Bosnia bermula apabila hantaran Vargas gagal diatasi dengan baik membolehkan Manzambi menyambar gol jaringan pada sentuhan pertamanya. Tidak lama kemudian Manzambi pula mencipta peluang untuk Vargas menjaringkan gol kedua Switzerland. Switzerland kini mendahului kumpulan B dengan 4 mata 3 mata di hadapan pencabar lain, sementara Kanada dan Qatar akan beraksi sedang beraksi sekarang ini dalam kumpulan sama. Bosnia yang hanya membuat penampilan kedua di Piala Dunia mendapat sokongan besar daripada penyokong mereka di stadium, namun disiplin pasukan mereka hancur selepas kad merah dan tekanan berterusan Switzerland pada lewat permainan. Switzerland menyasarkan untuk mara ke peringkat kala mati kejohanan utama itu buat kali ketujuh berturut-turut. Berita sukan untuk edisi 19 Jun 2026.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Hebat, syoknya anda sedang chill in stesen.

7.50 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat dan Syoknya. Untuk edisi 19 Jun 2026 anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hegs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Tepusan atau putusan? Yap, keputusan terkini kita bawakan kepada anda untuk perlawanan Kanada menentang Qatar. Setakat ini kedudukan 3-0 mendahului adalah pasukan Kanada. Dan berikutnya perlawanan 9 pagi nanti, jangan lupa Mexico bertemu dengan Korea Selatan. Nantikan di Sukan Plus, juga boleh saksikan menerusi RTM Klik. Okey, kita sapa rakan kita. Terima kasih, selamat pagi rakan kita, amankan. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua sama petugas si Konti, terima kasih amankan. Mengucapkan selamat pagi pada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa dengan pantunnya pagi hari. Pergi ke kedai membeli halia. Ewa. Halia dia beli bersama serai. Okey. Rajin membaca amalan mulia. Bagus. Agar menjadi orang yang pandai. Gitulah kan. Buat DJ, jaga diri hasil pribadi. Terima kasih. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Selamat pagi juga rakan kita LVS Samai Paran. Selamat pagi Jumaat buat jurteknik dan juga pendengar Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat, ceria sepanjang masa. Sorry lambat hantar ucapan. Terima kasih dengan titipan ucapan semua rakan-rakan di siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan. Bagaimana cuaca tempat kamu? Di tempatnya hujan gerimis di awal pagi. Terima kasih dengan perkongsian info cuacanya Elvia Samai Paran. Dan kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sustenator kita. Berikutnya 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke pusat berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Lain terus bersama dengan kami. Inilah Rentak Segar Keningau FM, Hebat dan Syoknya.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana